Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta Kader yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, dia jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kaki WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar Kementerian Haji dan Umrah memastikan ahli waris jemaah haji asal Bengkulu yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Arab Saudi akan menerima santunan kematian sebesar 47,8 juta. Dan dana ini nantinya pendengar ditransfer langsung ke rekening jemaah, lalu bisa dicairkan oleh ahli waris sesuai prosedur yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, menyebut pendengar, hingga saat ini ada dua jemaah asal Bengkulu yang wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman yang berusia 54 tahun dari Kota Bengkulu dan Mustina 66 tahun dari Bengkulu Utara. Dan keduanya dipastikan mendapatkan santunan yang besarannya setara dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Dan menurut Intihan pendengar, proses pencairan dana juga tidak akan dipersulit. Setelah administrasi selesai, santunan diperkirakan bisa diterima paling lambat 1 bulan setelah rangkaian ibadah haji berakhir. Sementara itu pendengar, kondisi jemaah lainnya juga terus dipantau. Masih ada 2 jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi, sehingga kepulangannya dilakukan terpisah dari rombongan utama. Di sisi lain, ratusan jemaah haji Bengkulu juga sudah kembali ke tanah air dalam kondisi baik dan juga disambut keluarga. Dan pemerintah juga berharap penyaluran santunan ini juga berjalan lancar, sehingga hak keluarga jemaah yang ditinggalkan bisa segera diterima tanpa kendala.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro
2: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 tinggal menghitung hari. Dan suasana antusiasnya juga mulai kerasa di mana-mana, dari obrolan santai, diskusi di ruang publik, sampai perbincangan di warung kopi. Nah, turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini emang jadi magnet besar bagi pecinta sepak bola. Apalagi pendengar, untuk pertama kalinya akan diikuti 48 negara, membuat persaingan juga dipastikan semakin seru. Salah satu penggemar bola, Marlin, mengaku pendengar tetap antusias meski tim favoritnya, tim nasional Italia, kembali gagal tampil. Namun ia justru semakin tertarik dengan format baru yang dinilai lebih kompetitif. Dan untuk edisi kali ini, Marlin juga menjagokan tim nasional Portugal sebagai calon juara. Dan menurutnya, kombinasi pemain berpengalaman seperti Cristiano Ronaldo dan talenta muda membuat Portugal punya peluang besar. Sementara itu, pendengar, laga pembuka juga dijadwalkan berlangsung 11 Juni di Estadio Azteca dan akan dimeriahkan oleh penampilan Shakira serta Burna Boy. Jadi semakin dekat dekatnya kick off, demam Piala Dunia juga makin kerasa, pendengar. Dan meski beda jagoan, semangatnya juga tetap sama menyambut pesta sepak bola yang menyatukan banyak orang.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali hari ini Nafa kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa Pendengar. Dan pendengar, di Bengkulu Menyapa kita juga akan membahas mengenai kanker, yang mana masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Dan gak sedikit penderita yang harus berjuang menghadapi proses pengobatan yang panjang, kemudian biaya yang tidak sedikit, sampai tekanan psikologis yang turut menyertai perjalanan mereka. Karena itu pendengar, kepedulian terhadap kanker juga bukan cuma soal pengobatan, tapi juga tentang gimana kita meningkatkan kesadaran, melakukan deteksi dini, memberikan dukungan, dan bersama-sama membantu menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Dan pagi ini kita akan membahas tema bersama Peduli Kanker, Menguatkan Harapan, Menyelamatkan Kehidupan. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Bengkulu, Ibu Haja Nurlela Nawawi, SKM MM, owner klinik Pratama Abdi dan Masyarakat Peduli Kanker, dan Bapak Jajang Suryana, MCAP Survivor Kanker. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
2: Selamat pagi. Selamat pagi pendengar yang setia.
1: Baik. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995, atau juga bisa langsung komentar di line YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin ke Ibu Nurlela terlebih dahulu nih soal kanker. Nah Ibu, sebagai masyarakat peduli kanker, gimana tanggapan Ibu mengenai gambaran kasus kanker yang saat ini mungkin ditemukan banyak di masyarakat?
2: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu. Salam sehat tentunya ya untuk kita semua. Kalau kita bicara gambaran kanker yang saat ini, tentunya yang kita temukan itu trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita banyak juga menemukan kasus-kasus baru di setiap paskes yang ada di Provinsi Bengkulu ya, yang seperti kita ketahui di lapangan, baik di kalangan komunitas kanker. Nah, kalau kita bicara kanker sekarang itu tidak hanya menyerang di usia lanjut, sekarang juga kanker juga menyerang di usia produktif, yang seharusnya bisa dicegah, tetapi karena mungkin ketidaktahuan atau keterbatasan fasilitas untuk menjangkau fasilitas itu sendiri, sehingga akhirnya pas datang itu mereka sudah tahap yang lebih jauh gitu. Jadi tentunya harapan kita masyarakat akan lebih tahu, harus tahu gitu, bagaimana supaya mereka bisa lebih dini, seperti tadi yang Mbak Aca tahu, kasih tahu, lebih dini tahu tentang kanker itu sendiri.
1: Nah, jenis kanker apa Bu yang paling sering dijumpai dan mungkin perlu menjadi perhatian masyarakat?
2: Kalau di Bengkulu pada umumnya, di masyarakat mungkin di Indonesia juga ya, yang paling banyak kita temui itu kanker payudara, kanker leher rahim atau serviks kalau untuk wanita. Kalau untuk pria itu biasanya kanker paru, mungkin akibat banyak yang merokok ya. Dan kanker prostat. Kanker prostat, juga kanker kolon.
1: Ya, karena seringkali kanker tuh baru diketahui juga setelah memasuki stadium lanjut. Dan kesadaran dan juga edukasi ke masyarakat juga menjadi penting ya Ibu, karena hal itu. Dan mungkin ke Pak Jajang sekarang, Bapak kan sebagai survivor kanker, boleh diceritain gak Pak gimana awal mula Bapak mengetahui Bapak menderita kanker?
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa teman-teman para pejuang kanker ya, yang ada di Bengkulu atau di luar daerah yang senang berjuang juga, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah singgah ya, karena perjuangan kanker ini luar biasa, sangat panjang sekali. Saya sendiri terdiagnosa kanker pada tahun 2018. Hmm. Dan tidak main-main langsung stadium 4. Mm-mm. Karena mungkin letaknya di dalam paru-paru. Karena memang di dalam paru-paru ini kadang-kadang kalau belum menimbulkan gejala yang ini belum terdeteksi gitu. Jadi awalnya awalnya dulu sama sekali enggak menyangka. Ya. Hanya keluhan sakit di sebelah bahu. Mm-mm. Saya pikir karena saya pulang dari perjalanan dari Bengkulu ya, karena waktu itu saya sedang kuliah ngambil S2 di Padang. Saya pikir masuk angin biasa.
1: Kecapean.
3: Iya, saya pikir kecapean gitu kan. Kok lama-lama setiap beraktivitas sesak gitu. Mm-hmm. Ada peningkatan tekanan darah gitu. Akhirnya saya cek ke klinik, belum terdeteksi, ke UGD juga belum terdeteksi waktu itu. Akhirnya ke poli sarap. Nah, di poli sarap diperiksa, di ronsen. Ternyata ada sesuatu di paru-paru saya. Mm. Dan dokter sarap langsung merujuk ke paru-paru. Mm-hmm. Nah, dari dokter paru-paru waktu itu di Rumah Sakit Unan, saya langsung dirujuk lagi ke Rumah Sakit M. Jamil karena untuk menjalani treatment selanjutnya, ganti pemeriksaan. Karena dokter khawatir melihat massa yang sudah besar gitu kan, takut ngedrop. Gitu. Akhirnya di Rumah Sakit M. Jamil itulah dilakukan biopsi, CT scan, ronsen, dan lain-lainnya. 2 minggu kemudian tegak diagnosa. Mm-hmm. Kanker paru, Masya Allah.
1: Gimana yang Bapak rasain ketika pertama kali menerima diagnosis itu, Bapak?
3: Iya. Sebagai manusia biasa mungkin saya shock.
1: Iya. Ya.
3: Awalnya ya mungkin nggak nerima, mungkin salah. Nggak mungkin gitu. Marah ya, sesuai dengan tahapan-tahapan berduka lah ya, sampai saya aksepten, bisa menerima itu perlu beberapa tahapan-tahapan gitu. Tapi ya, kembali lagi tadi, sebagai manusia yang beriman tentunya ya apa yang terjadi itu memang sudah kehendak dari Allah. Akhirnya itulah yang menenangkan.
1: Iya, tentu nggak mudah juga ya Bapak.
3: Iya, berat.
1: Karena mungkin selain kondisi fisik juga kita juga menghadapi tantangan mental dan emosional juga.
3: Iya, betul.
1: Dan kalau ke Bu Nurella lagi nih, Ibu, apa aja sih Bu faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu terkena kanker biasanya, Bu?
2: Jadi kalau kita bicara faktor itu kan ada juga dari genetik ya, ada genetik dan ada dari gaya hidup. Nah kalau yang dari genetik itu kan tentunya tidak bisa dirubah.
1: Iya betul.
2: Tapi kalau dari gaya hidup tentunya kita bisa bisa dong mencegah ya supaya seperti apa. Nah kalau faktor yang dari gaya hidup itu ya gaya hidup modern sekarang dari mulai merokok ya, merokok ini ada merokok aktif, ada pasif. Ya. Terus dari pola makan juga yang mungkin kurang asupannya hanya banyak-banyak yang instan gitu kan, terus yang siap saji sehingga kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai antibody yang kuat. Jadi kalau yang kita harapkan tentunya kita bisa mengkonsumsi makanan yang alami ya, supaya kita bisa tercegah dari hal-hal seperti itu. Nah kalau faktor yang kita katakan tadi tentunya ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah.
1: Nah, berarti emang pola hidup sehat dalam mencegah itu memang sangat penting, Ibu. Dan mungkin banyak juga masyarakat yang masih takut melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal deteksi dini itu juga penting. Dan kenapa sih, Bu, deteksi dini itu juga jadi kunci dalam penanganan kanker?
2: Nah, karena ya mungkin kayak Mas Jajang tadi sudah mengalami langsung, tapi karena beliau juga tidak tahu ya. Ada beberapa yang jenis kanker memang tidak tahu tiba-tiba sudah stadium tinggi. Padahal ada beberapa juga yang bisa kita ketahui sejak dini. Misalnya kita deteksi dini dengan sarari kan, pemeriksaan payudara sendiri. Tentunya bisa kita lakukan sendiri ya setelah, kalau untuk perempuan itu di saat setelah menstruasi kita lakukan. Terus kalau misalnya kalau kita ada benjolan, nah jangan kita merasa oh ini aman-aman aja gitu kan, enggak apa kok, ini kan sekedar benjolan, sekedar ini, Jadi kita harus waspada. Oh ini kenapa sih setiap ada kelainan pada tubuh kita? Tentunya kita harus tahu. Nah karena kita juga harus membentengi diri kita dengan hal-hal yang lebih awal gitu kan. Kalau kita sudah tahu, sehingga pengobatannya tentu akan lebih juga tepat dan tidak juga rumit dan masih murah barangkali kayak gitu.
1: Nah kembali ke Pak Jajang nih, Bapak sebagai survivor kanker juga melihat fenomena banyak orang yang sama menjadi penderita penyakit kanker ini. Dan pemeriksaan apa aja sih Pak yang sebaiknya dilakukan masyarakat sebagai langkah pencegahan?
3: Untuk pencegahan yang jelas yang paling utama sekali tadi deteksi dini. Ya, deteksi dini. Tadi disampaikan memang ada kanker-kanker yang mudah sekali untuk dideteksi, seperti contohnya kanker payudara, mungkin yang bisa dilihat, bisa diraba sendiri. Namun untuk kanker-kanker tertentu mungkin memang perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Ya. Makanya masyarakat yang kalau bisa dan memang harus ada kegiatan rutin untuk pemeriksaan check up
1: medical
3: sendiri,
1: check up.
3: Ya, medical check up. Ya, selain menjaga gaya hidup juga ya, hindari rokok, misalnya pola makan yang selainnya dia dijaga.
1: Karena emang semakin cepat terdeteksi juga peluang keberhasilan pengobatan betul. Semakin besar ya Bapak. Dan selama Bapak menjalani pengobatan, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi?
3: Jadi kalau tantangan mungkin banyak sekali namun saya klasifikasikan menjadi tantangan fisik, psikis, dan ekonomi. Kalau fisik itu ya yang jelas perjuangan melawan rasa sakit, terutama pada saat treatment ya, kemoterapi, efek dari kemoterapi yang terdiri dari berbagai macam keluhan ya, mungkin masing-masing memang berbeda, cuman rata-rata banyak pejuang kanker yang menyerah karena untuk menahan sakitnya itu, karena di samping rambut rontok, sakit seluruh badan, dan mungkin sakitnya itu sakitnya luar biasa, sampai analgetik penahan sakit itu udah
1: nggak cukup.
3: Tahap yang tinggi itu secara fisik. Kemudian secara fisikisnya apa ya, perjuangan menstabilkan emosional kita, psikis kita, bagaimana dengan lingkungan gitu. Ada anggapan masyarakat bahwa kanker ini adalah penyakit yang tidak baik katanya. Sehingga masyarakat tekanan seperti itu untuk pejuang kanker sangat berat sekali. Belum lagi mungkin karena sakit kanker, udah operasi, kemo, dan segala macamnya yang membuat fisiknya menurun, sehingga dia tidak bisa berbuat lebih banyak di masyarakat, mungkin di pekerjaannya. Seperti itu, secara fisik, secara psikisnya. Kemudian selain itu juga mungkin secara ekonomi, ya, pengobatan kanker kan memerlukan waktu yang panjang. Ya. Biaya, bukan hanya biaya untuk berobat, tapi biaya untuk yang ngantar.
1: Obatnya juga mahal ya Bapak?
3: Kalau obat mungkin sebagian besar ada yang di BPJS, dan alhamdulillah mungkin ada obat tertentu yang memang di luar itu, mungkin itu juga, tapi dokter juga sudah memprioritaskan memang semuanya yang ada di BPJS seperti itu. Nah informasi yang seperti ini makanya dengan bergabung dengan masyarakat komunitas di Rumah Singgah Kanker Baiti Janati, tantangan-tantangan seperti ini yang berbagi kita Bapak.
1: Dari segi manfaat Bapak, Rumah Singgah ini seperti apa, gambarannya seperti apa Bapak?
3: Oh iya, alhamdulillah Rumah Singgah didirikan dari tahun 2021 sampai sekarang ya, manfaat yang dirasakan saya rasa setiap saya evaluasi ke teman-teman pengguna Rumah Singgah, mereka sangat sangat bersyukur gitu ya. Karena memang Rumah Singgah ini gratis tanpa ada kita klasifikasikan harus kelas berapa, ekonomi berapa, misalnya apa, suku mana, agama apa, pokoknya semuanya pun siapapun yang sedang berobat ingin singgah di Rumah Singgah kami persilahkan gratis, bahkan makan minum pun kami sediakan di situ dari bantuan dari masyarakat.
1: Nah banyak juga Bapak pasien kanker yang ngerasa takut atau kehilangan semangat. Dan apa sih yang membuat Bapak juga tetap kuat menjalani proses tersebut Bapak?
3: Iya, semuanya seperti saya sampaikan tadi ya, yang namanya kanker itu ibaratnya kalau diibaratkan ketika terdiagnosis seolah-olah langit runtuh katanya. Memang betul, tapi ya itu tadi yang menguatkan kalau saya ya alhamdulillah gimana ya, dengan dukungan spiritual dari teman-teman, dari keluarga, dari anak, istri, orang tua, akhirnya saya bangkit bahwa sakit ini mungkin sudah ketentuan dari Allah ya. Semua yang kita lakukan ya, bahkan saya duduk di sini pun sudah tercatat di sana. Itu aja yang saya yakinkan. Makanya saya yakin Allah bisa memberikan penyakit dan Allah juga bisa, pasti bisa menyembuhkan menyembuhkannya gitu. Makanya itu yang selalu saya tularkan kepada teman-teman para pejuang, semangat ya, jaga semangat, jangan sampai semangat hilang. Kalau misalnya semangat hilang, kacau semuanya. Gak mau kita berobat, gak mau melakukan sesuatu yang positif dan yang lain-lainnya seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin kembali ke Ibu Nurlela lagi, Ibu. Nah, tadi Bapak juga udah ngomongin soal semangat menjalani proses ini. Dan menurut Ibu, seberapa penting sih, Bu, peran keluarga dalam mendampingi pasien kanker ini?
2: Ya, mungkin kalau Mas Jajang udah mengalami sendiri ya. Dan kalau saya melihat, ada dulu karyawan saya yang kena hampir stadium 3-4 juga kayaknya. Dia kanker pangkal lidah ya. Nah itu sampai, tapi dari support dari keluarga, terutama orang tuanya waktu itu, karena kalau mau BPJS itu harus antri 3 bulan ke depan. Itu di rumah sakit di Jakarta ya, di Darmais. Tapi dia nggak mau itu, nggak mau kehilangan waktu waktu itu. Akhirnya dia ngambil yang swastanya, yang fasilitas yang swasta. Terus istrinya juga mendampingi, dan dia memang masih relatif muda ya, relatif muda. Dengan begitu dia sampai berapa ya, 6 bulan kalau nggak salah dia terapi di Jakarta itu, sampai sewa tempat sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah kesembuhan itu memang benar-benar total kalau kalau dilihat dari sekarang ya. Dia sembuh, terus dari support keluarga tadi bisa beraktivitas kembali, dan dia memang sudah nggak jadi karyawan saya sekarang, tapi dia udah punya usaha sendiri kayak gitu. Alhamdulillah memang itu support keluarga itu sangat penting, yang namanya support system ya dari keluarga itu.
1: Nah, kalau kepada Dang lagi soal rumah singgah Bapak, gimana sih Pak antara mereka yang di rumah singgah kepada para pasien yang mungkin sesama mereka di rumah singgah itu, gimana sih peran mereka terhadap sesama gitu Bapak?
3: Oke, ya. Rumah singgah Kanker Baiti Janati ya, didirikan oleh para penyintas kanker, didukung oleh para tenaga kesehatan ya, dokter, perawat, dan pemerhati kegiatan sosial. Berdirinya ini ya mungkin pengalaman dari teman-teman yang waktu berobat di luar membutuhkan tempat tinggal ya. Jadi pada dasarnya bukan hanya sekedar tempat tinggal yang kami butuhkan sebagai pejuang kanker ini, Bu. Jadi informasi terutama bagi pasien yang baru terdiagnosis, mereka akan kebingungan, apa ini kanker, apa tindak lanjutnya. Mungkin informasi yang didapat dari petugas kesehatan mungkin terbatas, bisa jadi karena malu menanyakan. Tapi kalau di rumah singgah, nah, mereka bisa lihat langsung, oh ini kanker ini, misalnya kanker paru atau kanker ovarium atau kanker apa. Apa yang dilakukan? Oh, saya sedang melakukan pemeriksaan darah, misalnya persiapan untuk kemoterapi. Oh, kemoterapi itu seperti apa? Efeknya seperti apa? Mereka bisa lihat langsung. Kadang-kadang mungkin kalau kita dengar dari informasi di luaran, wah kemoterapi itu menyakitkan, padahal tidak semua seperti itu. Ada teman-teman di rumah singgah yang enjoy-enjoy aja habis kemoterapi. Ya asik aja melakukan kegiatan yang lain gitu kan. Tapi pada saat tertentu memang ada juga yang mungkin karena kondisinya ngedrop, misalnya bisa jadi dia ini. Nah, disitulah peran sesama pasien di rumah singgah, saling memberikan support. Kemudian karena pengurus tadi saya sampaikan sebagian besar juga dari penyintas ya, mereka juga memberikan semangat kepada para pasien dan kepada para caregivernya itu.
1: Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin pendengar tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan setelah jeda berikut ini juga kita akan masih membahas berbagai upaya pencegahan kanker dan juga dukungan bagi para pasien, serta mungkin pentingnya membangun kesadaran bersama dalam melawan kanker. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kenal formasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Station RRI Digital
1: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, kita pagi ini juga masih membahas tema bersama Peduli Kanker, Menguatkan Harapan, Menyelamatkan Kehidupan. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 08 11 73 07 079, atau di 0736 73 21 995, atau juga bisa langsung berkomentar di line YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan hari ini kita masih lanjut mengobrol dengan kedua narasumber kami, pendengar. Dan mungkin sekarang ngobrolnya ke Ibu Nurlela lagi nih, Ibu, soal pencegahan dan gaya hidup sehat. Nah, langkah sederhana apa sih, Bu, yang bisa dilakukan masyarakat untuk menurunkan resiko kanker?
2: Oke, kembali kita menyapa juga. Ya. Salam hangat kembali buat pendengar setia RRI Pro 2 Bengkulu. Kalau kita bicara langkah sederhana, itu sebenarnya kita udah ada panduan dari Kemenkes itu yang dikenal cerdik, ya. Cerdik itu C-nya sendiri itu kita cek kesehatan secara berkala di paskes terdekat, misalnya kan di rumah sakit. Terus E-nya enyahkan asap rokok. Artinya kita sebagai perokok, ya kalau memang udah bisa berhenti, ya berhenti, stop gitu. Sebenarnya kalau perokok itu sendiri, kalau mau dipikir-pikir-pikir, nggak bakal berhenti. Tapi ketika dia mindsetnya mau berhenti, akhirnya berhenti, bisa gitu kan, stop. Nah, terus yang R-nya itu kita rajin aktivitas fisik, dengan olahraga, dengan sekarang kan banyak juga fasilitas olahraga, atau kita bisa jalan pagi, atau kita bisa ke tempat gym, yoga, dan sebagainya, ya. Terus D-nya kita diet seimbang, ya, diet seimbang. Kita atur pola makan kita, tentunya kurangi lemak dan banyak makan serat, buah dan sayur. Terus yang kalau yang I-nya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, kita mungkin tidurnya, tapi kalau tidur juga sebenarnya kalau istirahat itu misalnya kita tidur, walaupun kita tidurnya lama tapi kurang berkualitas juga enggak ini juga, ya. Kalau kita misalnya tidur walaupun kita hanya 4 jam dalam sehari, tapi kalau kualitas tidur kita baik, itu benar-benar membuat tubuh kita tuh fit, ya. Nah, yang K-nya itu kelola stres. Stres ini juga merupakan faktor, salah satu faktor untuk membangkitkan sel-sel kanker. Atau kalau kita stresnya sudah terkelola, sehingga kita tuh gaya hidup kita sehat, terus sudah kita penuhin semua, stres kita teratasi, jadi sel-sel kanker itu akan menyingkir, menyingkir, kira-kira gitulah dia kan, ini orangnya udah kuat kayak gitulah. Nah, dengan itu, ayo kita mulai dari sekarang gitu.
1: Ada nggak sih, Bu, mitos tentang kanker yang mungkin masih dipercayai masyarakat hingga saat ini?
2: Ya, benar, Mbak. Jadi ada sebagian masyarakat itu menganggap kanker itu penyakit kayak penyakit yang apa, ya, misteri gitu, ya,
3: kutukan
2: kayak gitu kan. Nah, terus dia mereka juga menganggap kalau di biopsi itu marah nanti si si kutukannya, si punya penyakit itu dia marah, sehingga dia akan menyebar katanya ke seluruh tubuh kan, padahal nggak seperti itu kan. Dengan kita bisa mencari tahu lebih awal dan kita bisa di biopsi, itu artinya kita bisa mendapatkan terapi yang tepat secara dini kayak gitu.
1: Karena emang banyak orang juga memilih untuk enggak biopsi, ya, kebanyakan.
2: Banyak kan itu, ya, itu tadi anggapannya karena takut marah tadi.
1: Takut gitu. Muncul lagi nih. Iya. Nah, emang berarti besar banget, ya, Ibu, pengaruh antara pola makan, aktivitas fisik, dan juga kebiasaan merokok terhadap resiko kanker ini. Dan gimana sih, Bu, cara membedakan di antara mitos-mitos ini, informasi kesehatan ini yang benar dan yang nggak menyesatkan? Gimana sih cara kita mungkin memahami hal tersebut?
2: Ya, tentunya kalau sekarang kan kita banyak dengar kayak di YouTube ada beberapa informasi yang bombastis bahwa ini nanti akan segera sembuh kayak gitu kan. Padahal informasi seperti itu kita jangan jangan cepat percaya. Jadi kita kalau harus tahu, pengen tahu beneran, ya kita harus melalui situs yang resmi dari Kemenkes misalnya, atau dari Yayasan Kanker, atau dari dokter yang memang onkologi kayak gitu.
1: Karena emang di zaman yang sekarang tuh semakin canggih, informasi juga semakin banyak, dan banyak orang juga ngerasa kayak menyetujui apa hal-hal yang kontennya yang muncul di beranda mereka, jadi gitu. Nah, kalau misalnya ke Pak Jajang nih Pak, menurut Bapak apa sih yang paling dibutuhkan pasien kanker saat menjalani pengobatan ini?
4: Iya, baik, terima kasih. Dari pengalaman saya sendiri dan juga dari hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para pejuang kanker, dukungan dari keluarga itu yang paling utama ya, dari keluarga. Pada saat kemoterapi, pasien kanker tidak bisa dibiarkan sendirian karena apa namanya itu, efek dari kemoterapi itu kadang-kadang pada saat obat masuk aja sudah ada efeknya.
1: Sudah kerasa.
4: Iya, sudah ada terasa. Jadi kadang-kadang memang ada satu atau dua orang yang kita apa namanya tuh kita temui pasien hanya apa namanya itu hanya berobat sendirian, mungkin karena kondisi keadaan ya. Tapi yang paling utama harus ada dukungan dari keluarga, paling tidak keluarga harus saling mensupport.

0: sulit untuk total sembuh gitu kan. Jadi ada harapan, itu perlu dibangkitkan semangatnya. Kemudian selain dari keluarga dan lingkungan, juga peran pemerintah tentunya, ya, pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana pengobatan bagi pasien kanker, terutama mungkin untuk di Bengkulu, alhamdulillah kita sudah bisa kemoterapi, sudah bisa operasi. Namun ada satu yang mungkin belum bisa dilakukan di Bengkulu, yaitu radioterapi, radiasi. Jadi masyarakat Provinsi Bengkulu masih harus ke Padang atau ke Palembang atau ke Jakarta. Jadi harapan kami mewakili teman-teman pejuang kanker, sangat berharap sekali bahwa Bengkulu sudah bisa melakukan radiasi untuk penanganan kankernya itu, mungkin Bu.
1: Nah, tadi Bapak juga udah bilang dukungan keluarga, dukungan teman, mungkin lingkungan juga. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak sebagai survivor juga memberikan mereka memberikan dukungan yang tepat kepada pasien kanker? Karena biasanya orang mungkin karena tadi kan juga emosional kan, karena didiagnosis seperti itu. Dan banyak orang juga ngerasa kayak banyak nanya gitu. Menurut Bapak kalau hal-hal kayak teman sekeliling yang banyak nanya, kadang kita kan juga udah stres kan, udah melakukan pengobatan, tapi mereka kayak memberi saran, misalnya kayak pergi ke pengobatan lain. Nah, bagaimana respon pasien kanker sebenarnya terhadap hal seperti itu?
0: Jadi memang ya, tanda, mungkin itu tanda kasih sayangnya teman-teman ya, lingkungan kepada kita ya. Ketika saya sendiri merasakan ketika saya sakit, ada yang menyarankan ke situ, ada yang menyarankan ke sini, ada pokoknya membuat kita bingung yang untuk yang pertama, karena kita nggak tahu informasi apa tentang kanker gitu kan. Tapi setelah berjalan waktu, saya mulai paham, oh ternyata kalau misalnya kita cari informasi ya harus cari ke ahlinya. Jadi saya bertanya ke dokternya, ke perawat, kemudian ke komunitas, nanya-nanya tentang apa sih langkah-langkah untuk penanganan kanker seperti itu ya. Jadi kalau misalnya informasi selagi itu valid, ya saya ikuti. Contohnya saya maksimal berobat ke medis. Pokoknya apapun ya, yang disarankan oleh dokter ya, Pak harus terapi ini, pemeriksaan ini segala macam, saya ikuti. Selagi ya mungkin itu menurut keilmuan mereka gitu kan. Namun selain itu juga ada saran-saran, misalnya kita sebagai, saya sebagai muslim ya, ada nabi kita mengajarkan bahwa katanya ada herbal kayak kayak apa, air zam-zam katanya. Air zam-zam kan katanya diniatkan sesuai dengan niatnya. Maka saya ikhtiar, saya gunakan air zam-zam, ya Allah jadikan air ini jadi obat. Tapi medis tetap saya ini kan. Kemudian Indonesia juga enggak kurang dengan herbal-herbal ini kan Bu. Tapi ya konsultasi dulu dengan dokternya, boleh enggak saya kalau minum misalnya apa kunyit putih misalnya, atau apa daun sirsak. Selagi tidak berespon dengan tubuh kita, maksudnya ketika kita minum terus kita mual atau apa, ya kalau misalnya mual berhenti, cari yang lain misalnya seperti itu. Jadi pandai-pandai kita melihat kondisi pada saat itu. Jadi jangan semua informasi kita terima semuanya gitu. Jadi harus bisa pintar-pintar kita cari informasi yang benar, mana yang hoax, mana yang fakta gitu. Iya. Seperti itu.
1: Karena banyak-banyak itu ya Pak, saran-saran dari mereka yang peduli tadi kan.
0: Itu tanda sayangnya mereka itu sebenarnya, cuman kadang-kadang mungkin enggak sesuai gitu.
1: Kadang memang harus dari tubuh kita sendiri
0: apakah menerima. Iya, betul. Sesuai enggak dengan tubuh kita.
1: Dan gitu. Juga terkadang juga mungkin ada pantangan juga ya Bapak terkait ini.
0: Iya. Kalau pantangan mungkin terutama bagi para pejuang yang sedang berobat, yang sedang kemoterapi, proses penyembuhan luka atau segala macam. Kalau saya dan atas izin dokter ya, saya bilang kita ini mau berperang, ibaratnya kita mau perang, kita perlu peluru. Nah, peluru orang pasien kanker, pejuang kanker itu makanan, gizi yang bermanfaat gitu. Bagaimana kalau kita mau perang nggak ada gizi, makan ini nggak boleh, makan ini takut segala macam. Jadi kalau saran saya pada saat berobat, pada saat pengobatan, Oke, semuanya boleh dimakan. Tapi dalam artian mungkin hal-hal yang misalnya yang kira-kira berbahaya, kalau misalnya mau makan dikit-dikit aja, tapi jangan semuanya gitu kan. Tapi nanti kalau sudah stabil baru boleh dijaga mana makanan yang boleh, mana yang tidak, seperti itu.
1: Berarti memang pola, ada perubahan pola hidup juga Pak.
0: Iya, kalau pola hidup ya jelas lebih dijaga lagi, karena kalau pengalaman saya sendiri setelah menjalani treatment kemoterapi dan lain-lainnya, ini daya tahan tubuh saya mudah capek, mudah stres, mudah terkena penyakit.

0: sakit gitu. Makanya makanan juga dijaga, olahraga ringan yang sesuai dengan tubuh kita gitu kan. Kemudian hindari rokok, itu yang sulit sekali. Saya bukan perokok, saya nggak pernah merokok dari kecil dulu pun sampai sekarang, tapi qadarullah saya kena kanker. Tapi di lingkungan ya, lingkungan kita tahu kadang-kadang di jalan masyarakat itu masya Allah pakai motor pakai rokok, bawa mobil pakai rokok, belum lagi tempat-tempat umum ada acara-acara rokok. Jadi yang menghindar itu bukan yang perokoknya kita yang menghindar. Sebenarnya seharusnya mereka yang harusnya menghindari orang lain gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan ya seperti itu. Itu yang sulit kita hindari gitu.
1: Karena padahal ini juga ya Bapak, kita juga punya hak untuk menghirup udara yang bersih
0: sehat,
1: ya.
0: Betul, itu hak kita untuk menghirup udara sehat. Tapi kalau kita protes ya mereka lebih galak lagi.
1: Biasanya gitu, kayak kenapa misalnya kalau di restoran, kenapa nggak di dalam aja, di indoor, harus di outdoor. Padahal kita juga punya hak ya Bapak.
0: Kami sangat tersiksa sekali kalau misalnya sedang hadir di ruangan atau rapat atau acara apa, ada rokok, waduh udah.
1: Jadi apa Bapak pelajaran hidup yang paling berharga yang Bapak dapatkan dari pengalaman tersebut?
0: Iya, alhamdulillah ya, memang betul kata Allah, ada hikmah di dalam semua yang terjadi itu. Jadi awalnya dulu saya marah kenapa saya kanker. Ternyata setelah berjalan waktu dari 2018 sampai sekarang, saya tahu bahwa inilah cara Allah menyayangi saya. Mungkin selama ini saya biasa-biasa saja, tapi sekarang alhamdulillah saya lebih menjaga hubungan saya dengan Allah gitu. Kemudian dengan adanya rumah singgah, dan saya juga ada pesantren yatim generasi Al-Kahfi di Padang Serai untuk anak-anak yatim di sana kan. Kemudian juga konsultasi teman-teman menanyakan tentang kanker, bukan hanya untuk orang Bengkulu saja yang menghubungi, kadang-kadang dari luar-luar provinsi pun sekedar untuk mencari support ya. Jadi saya yakin bahwa bersama kesulitan itu ada jalan keluarnya, ya.
1: Betul.
0: Kanker, tapi ada jalan keluarnya, berobat seperti itu.
1: Baik, mungkin kembali ke Ibu Nurella nih, terkait membangun kesadaran bersama. Nah, Ibu, gimana sih pentingnya edukasi kanker di tengah masyarakat ini?
2: Nah, jadi kadang kalau kita bicara edukasi ya, sebetulnya ketidaktahuan itu adalah musuh terbesar dari kanker. Jadi bukannya penyakit itu sendiri sebenarnya. Karena apa? Ketika kita tahu lebih awal, tentunya tadi kita bisa mengetahui dan bisa tertegaknya diagnosa yang lebih awal ya, sehingga pengobatannya juga akan lebih mudah. Nah, makanya di tengah masyarakat, mungkin dari yayasan kanker sendiri, dari kita juga sebagai orang-orang kesehatan ya, dari fasilitas kesehatan, semuanya itu adalah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa kanker itu bukannya hal yang harus ditakuti, tapi harus kita cegah gitu.
1: Dan dari bidang kesehatan juga Ibu, gimana sih Bu caranya mereka untuk mungkin meningkatkan kesadaran tentang kanker itu?
2: Itu tadi dengan cara mereka memeriksakan lebih awal, seperti sadari atau saldanis, ada istilah saldanis ya, pemeriksaan kesadaran pemeriksaan secara klinis ya, dengan datang ke fasilitas kesehatan. Kalau yang sadari tadi kita bisa lakukan di rumah, kalau saldani itu bisa di fasilitas kesehatan, misalnya dengan memeriksakan, ada juga IPA test kalau di fasilitas kesehatan itu, sehingga kita tahu lebih awal dari kanker serviks, kanker mulut rahim. Dengan kita lebih tahu lebih awal tadi, kita bisa mencegah, atau kita tidak ditemukan, kita bisa cegah dengan vaksin. Sekarang kan ada namanya vaksin HPV.
1: Itu
2: sebetulnya vaksin itu sendiri sudah boleh diberikan ketika anak masih usia 12 tahun. Dari usia bukan harus dia menikah. Jadi dia dari usia 12 tahun itu sudah boleh diberikan. Itu pemberiannya sendiri 3 kali. Ini mohon maaf aja, mungkin saya bukan promosi ya, kayak kita di klinik juga menyediakan vaksin itu sendiri.
1: Oh, di Bengkulu sudah ada Ibu ya?
2: Ada banyak di praktek-praktek dokter yang SPOG itu udah ada. Dan kami juga di klinik, karena kita merupakan klinik. Tadinya kita klinik untuk vaksin vaksin umroh dan haji ya, tapi kita juga menyediakan semua vaksin dewasa, termasuk termasuk yang HPV tadi ya, untuk mencegah kanker serviks. Itu juga ada bermacam-macam juga ininya jenisnya yang yang mana tergantung dari pasiennya yang dia mau gitu kan,
1: sesuai, ada dosis-dosisnya juga kan,
2: sesuai budgetnya, ada apa namanya tuh, bukan dia ada tipenya, ada tipenya.
1: Mungkin boleh dijelasin Ibu, mungkin bagi beberapa orang kan memang vaksin HPV ini memang di luar Bengkulu tuh udah banyak banget perempuan-perempuan, mau dari perempuan muda sampai yang sudah dewasa tuh juga melakukan vaksin HPV ini. Tapi di Bengkulu sendiri yang Nafla ketahui juga beberapa itu kemarin ada juga yang gratis, tapi ternyata kuotanya terbatas. Nah mungkin boleh dijelasin nggak Ibu, mungkin beberapa orang, beberapa pendengar yang mungkin hari ini mendengar kita ingin melakukan vaksin HPV di klinik tadi.
2: Sebenarnya memang di tahun habis masa COVID waktu itu kan alat itu sendiri, alat kebetulan saya juga punya alat pemeriksaan PCR ya di klinik itu, sebenarnya itu bisa dilakukan untuk mendeteksi HPV apa vaksin kanker serviks untuk anak-anak. Anak-anak kan tidak boleh kan untuk dilakukan pap smear apa ya. Jadi dia bisa dilakukan melalui urin. Nah, nggak tahu apa kita program masa pemerintah juga akhirnya berubah kan. Kita waktu itu sudah berbicara dengan pihak Bio Farma waktu itu kan. Memang itu gratis. Nah, tapi pas kesininya nggak jadi. Ya udah kalau saya sih siap aja gitu. Misalnya kita ikut berpartisipasi juga kan, walaupun misalnya dibayarnya nggak seberapa gitu kan, oke aja gitu waktu dengan pihak Bio Farmanya. Ternyata sudah berubah gitu kan. Kalau masalah tipe tadi, dia ada yang kalau sekarang itu yang dipakai itu mungkin jenis yang Gardasil 4 dan 9. Dia itu hanya berbeda ininya aja sih, kalau untuk perempuan itu ada tahapan mungkin kalau saya menjelaskan kurang tepat ya, karena di sini haknya dokter SPOG ya. Tapi gambarannya kalau yang 4 itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi kalau yang 9 itu tentu jangkauannya tuh lebih lebih luas lagi kayak gitu, lingkup perlindungannya kayak gitu. Kalau dan harganya lebih mahal tentunya. Tapi kalau kami untuk di klinik sendiri kita standar lah, enggak kita juga mengambil banyak kayak gitu. Yang penting ada kesadaran masyarakat dan sudah banyak itu pemberiannya 3 kali, Mbak. 3 kali pemberian itu di nol misalnya, terus 1 bulan dan bulan ke-6. Nah, saya alhamdulillah anak saya yang bungsu aja ketika umur 10 tahun udah saya kasih. Udah saya berikan 10 dari 10 ya, dari 10 tahun tuh udah boleh diberikan, karena pengalaman ada anak teman masih umur 12 tahun waktu itu dia meninggal karena kanker serviks. Nah, jadi kita kan ngeri juga kan. Jadi akhirnya ya kami sekeluarga yang perempuan tuh udah divaksin.
1: Hal apa Bu yang pertama kali harus dilakukan ketika ingin vaksin itu sendiri kalau di anak ibu yang umur 10 tahun?
2: Kalau yang itu nggak kita karena kita yakin aja dia kan nggak terpapar apa ya, kita langsung kasih aja, dan kita juga udah konsultasi dengan dokter SPOG kan. Tapi kalau untuk kita dewasa melalui pap smear dulu. Pap smear, paling tidak pap smear atau IPA kayak gitu.
1: Baik, mungkin harapan Ibu terhadap gerakan peduli kanker di Bengkulu ini ke depan bagaimana Ibu?
2: Adanya sinergitas antara pemerintah daerah tentunya ya, kepada sama masyarakat, komunitas gitu kan, dengan fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat itu sendiri gitu kan, mereka harus lebih aktif. Karena apa ya, ketika kita menjaga kesehatan berarti kita membangun benteng untuk diri kita sendiri, bukan orang lain yang harus yang membangun. Tentu kita yang utama harus membangun benteng untuk kesehatan kita sendiri. Ya kalau yang bapak-bapak itu tadi seperti Mas Dajang bilang, kadang itu kita nggak merokok, malah si perokok juga kadang bilang, ah itu kakek saya tuh udah umur sekian loh, dia nggak apa-apa gitu kan, terus tetangga saya meninggal ini gara-gara gini-gini gitu kan. Padahal ya kalau yang namanya meninggal itu kan itu udah usia kita udah ditentukan sama Allah. Tapi sebelum kita meninggal ya kita harus jaga terutama kalau dari segi kesehatan, dari segi pola makan, gaya hidup, dan olahraga tadi itu juga sangat penting.
1: Baik, mungkin kita juga akan membaca pertanyaan dari pendengar ini, Bapak dan Ibu. Nah, dari Muko-Muko ada Rahmat nanya ke Bapak Jajeng, apakah seseorang yang sudah sembuh dari kanker katanya masih memiliki resiko terkena kembali, dan gimana sih Pak cara mencegahnya katanya gitu.
0: Iya, terima kasih Pak Rahmat dari Muko-Muko ya. Remisi istilah untuk pasien kanker ya, kadang-kadang sudah dinyatakan clear gitu, tapi ada masa remisinya. Atau suatu saatnya nanti mungkin bisa kembali, itu tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Kalau misalnya gaya hidupnya mungkin berubah lagi, jelek lagi, kemudian tidak ada pemeriksaan, tidak ada kontrol, tidak ada untuk pengawasan yang lebih lanjut, mungkin bisa jadi akan terjadi seperti itu. Makanya banyak juga teman-teman di rumah singgah yang ya saya lihat ya, masih ada ketemu, kemudian sebulan kemudian udah nggak nampak lagi, nggak datang kontrol lagi karena katanya sudah bagus, saya nggak tahunya pas kembali sudah dalam kondisi sakit lagi seperti itu. Jadi tetap kontrol dan kemungkinan untuk kembali itu memang ada.
1: Baik, ini untuk Ibu Nurlela, Ibu dari Riko di Bengkul Tengah. Apakah ada kebiasaan kecil sehari-hari Bu yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya bisa memicu resiko kanker?
2: Kebiasaan itu ya dari pola makan itu tadi ya, tapi ada juga yang tadi saya bilang ada faktor genetik, itu tentunya tidak bisa kita ubah ya. Tapi kalau yang faktor yang sehari-hari tadi, kadang kita itu merasa tidak ada masalah dengan suka apa ya, ngutil-ngutil gitu kan. Nah, sehingga apa yang kita membuat ada luka. Bisa jadi kan dari luka itu juga akan berakibat ke arah sana nanti.
1: Dan gitu. Ada nggak sih Bu kelompok usia tertentu yang lebih rentan terkena kanker?
2: Nah, memang tadinya kalau ini ya yang usia lebih lanjut tentunya di atas 50 barangkali kan, itu lebih rentan untuk terkena kanker. Tapi untuk sekarang itu di usia produktif pun sudah banyak, apalagi anak-anak juga udah ada gitu kan. Kalau kita bicara usia yang paling rentan itu di atas 60 tahun tentunya ya, yang ada.
1: Ini ke Pak Jajang lagi, pertanyaan ke Pak Jajang. Bapak, ada nggak sih Pak hal kecil yang menurut Bapak sangat berarti selama proses penyembuhan, tapi mungkin sering dianggap sepele bagi sebagian orang?
0: Ya, yeah. Semangat. Iya, yeah, itu kecil mungkin nampaknya seperti apa semangat gitu kan, tapi efeknya sangat luar biasa. Kalau misalnya seseorang itu nggak punya semangat ketika terdiagnosis, dia akan nggak akan mengikuti program pengobatan. Tapi akan berbeda kalau misalnya dia punya semangat, dia akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh dokter untuk terapi-terapi selanjutnya. Nah, jadi yang PR untuk kita ya sebagai tenaga kesehatan, mungkin untuk caregiver, untuk sesama pejuang juga, bagaimana caranya membangkitkan semangat itu. Kalau dalam apa, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, dan saya juga mengutip dari pejuang-pejuang kanker yang dulu, bahwa no mager, no baper gitu. Jangan malas gerak, jangan mudah terbawa perasaan. Ya, dari situlah. Jadi kalau misalnya hilang semangat, kacau semuanya.
1: Mungkin Bapak boleh sebelum kita tutup juga, kita akhiri obrolan ini, pesan untuk para pejuang kanker yang mungkin saat ini sedang berjuang menjalani pengobatan selain tadi.
0: Oke. Iya. Selain semangat ya, tentu saja pesan saya kepada teman-teman para pejuang kanker, baik yang baru terdiagnosis ataupun yang sedang berjuang ya, sama seperti pesan-pesan saya yang saya sampaikan kepada teman-teman pejuang yang lain, bahwa mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan, yang pertama mungkin minta maaf atau minta doanya kepada orang tua kita selagi kalau masih ada ya, kemudian pada keluarga. Setelah itu sudah, serahkan semuanya pada Allah ya. Jangan kita selalu berfokus kepada penyakit sehingga kita tidak fokus lagi untuk berobat. Bukan berarti kita fokus sama Allah tidak mau berobat. Tetap medis maksimal kita lakukan ya. Kita serahkan, terserah Allah mau mau apa yang diberikan, ya, yang jelas kita ikhtiar maksimal. Berobat secara medis, kemudian berobat tadi sunnah rasul ya, kemudian herbal, kemudian juga bisa juga dengan apa sedekah setiap hari, ya nggak mesti besar-besar, semampu kita. Kemudian tingkatkan ibadah, ya. Kemudian terus berpikiran positif, jangan ah saya kanker, saya ini, saya itu. Pokoknya positif saja, kita lakukan hal-hal yang masih bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga dengan seperti itu mungkin kita berharap mudah-mudahan kita harus jadi pemenang, itu yang saya sampaikan. Saya harus jadi pemenang. Kalau saya sembuh, alhamdulillah saya menang. Walaupun mungkin pada akhirnya saya setelah saya berjuang, saya harus meninggal, saya juga menang karena meninggal dengan cara yang baik. Gitu aja.
1: Keren banget.
0: Sekali lagi, jaga no mager, no baper ya. Jaga semangat, kalau semangat hilang kacau semua.
1: Mungkin ke Ibu pesan sebelum berakhir obrolan ini, Bu.
2: Baik, untuk mendengar setiap Pro 1 RRI Bengkulu, tentunya kita harus semangat seperti yang tadi Mbak Danang bilang juga, harus semangat. Setiap apapun kesulitan itu pasti ada jalan Allah menyertakan. Jadi
0: kemudahan.
2: Pak Inamal Usriuso, Inamal Usriuso kan kayak gitu kan. Jadi kita harus mengacu ke ayat itu. Nah, jadi kita jaga hidup sehat, terus tadi kita jaga hubungan dengan keluarga, harmonis dengan anak-anak. Terus kita harus membangun hubungan dengan teman-teman juga. Jangan pernah kita ada bersuuzon. Karena apa ya, ketika kita bersuuzon itu sudah membuat satu sel mungkin di dalam dalam tubuh kita itu akan menjadi rusak kayak gitu. Jadi ayo mulai sekarang, tadi kembali ke cerdik tadi, kita harus ke sana juga, kita lakukan hidup sehat, kita lakukan hubungan dengan keluarga dengan baik. Ayo mulai sekarang kita lakukan itu, jangan tunggu besok.
1: Biasanya besok. Yeah. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurlela Nawawi yang sudah hadir, dan Bapak Jajang juga sebagai survivor kanker telah berbagi informasi dan juga pengalaman dan inspirasi juga bersama kami pagi ini. Dan pendengar, kanker itu memang menjadi salah satu tantangan kesehatan yang serius, namun dengan pengetahuan yang tepat, pola hidup yang sehat, deteksi dini, dan juga dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan harapan juga untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik akan selalu ada. Dan ayo kita mungkin sama-sama tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dan orang-orang yang kita sayangi juga. Dan jangan nunggu sampai terlambat untuk melakukan pemeriksaan dan juga menjaga pola hidup sehat. Karena setiap langkah pencegahan yang kita lakukan hari ini juga dapat menjadi upaya menyelamatkan kehidupan kita di masa depan. Dan Nafla pamit pendengar dari program Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co, dan dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April-Juni 2026 tetap berlaku dan juga tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar sinema XX1 kembali menerapkan aturan lama dengan melarang penonton membawa tumbler, makanan, dan minuman dari luar bioskop. Kebijakan ini berlaku setelah kampanye Bring Your Tumbler Save the Planet resmi berakhir pada 5 Juni 2026. Dan sebelumnya pendengar, program tersebut berlangsung selama 1 bulan dan mengajak penonton untuk membawa tumbler pribadi sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Nah, pihak bioskop pendengar menyebut selama kampanye berjalan berhasil mengurangi lebih dari 20 ribu kemasan plastik sekali pakai. Namun setelah program berakhir, penonton juga kembali mengikuti aturan standar bioskop seperti biasa. Dan pengumuman ini juga memunculkan beragam reaksi dari warganet karena sebagian orang juga ngerasa kecewa karena aturan membawa tumbler ini tidak dilanjutkan. Sementara yang lain memahami bahwa itu memang bagian dari kampanye sementara. Meski begitu, pendengar Sinema XX1 juga tetap menyampaikan bahwa mereka masih menjalankan berbagai program keberlanjutan lain. Mulai dari daur ulang material bioskop, hingga edukasi lingkungan bagi karyawan. Jadi dengan berakhirnya kampanye ini, diskusi soal kebiasaan ramah lingkungan di ruang publik juga kembali mencuat di tengah masyarakat.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pergerakan harga emas batangan di pasar domestik kembali menunjukkan fluktuasi yang cukup keras, pendengar. Dipengaruhi kondisi ekonomi global dan nilai tukar mata uang asing, harga logam mulia ini memang kerap naik turun dalam waktu singkat. Nah, pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026, harga emas tercatat mengalami koreksi. Jadi turun sekitar 10.000 per gram dibanding hari sebelumnya. Nah, harga emas kini berada di level 2.733.000 per gram. Dan gak hanya itu, pendengar, harga buyback atau pembelian kembali juga ikut turun lebih dalam, yakni sekitar 13.000 per gram. Jadi menjadi 2.527.000 per gram. Dan kondisi ini juga tentu membuat para investor perlu lebih cermat membaca arah pasar. Dan sebelumnya pada awal pekan harga emas masih berada di level yang lebih tinggi, sehingga perubahan ini menunjukkan dinamika pasar yang cukup cepat. Meski begitu, pendengar, emas juga tetap dianggap sebagai salah satu instrumen lindung nilai. Namun pelaku pasar juga dihimbau tetap memperhatikan ketentuan pajak dan selalu memantau harga resmi agar keputusan investasi lebih tepat. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa, pendengar, di Bengkulu pagi ini. Dan setelah ini akan ada rekan Dian yang menjumpai Anda di Bengkulu siang ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar semuanya? Senang sekali di hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kembali menemani Anda semua ada Dian Purnamasari di sini yang akan mengawal hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan duit banyak tentunya ya. Amin. Apapun yang sedang Anda lakukan di siang hari ini, semoga Anda dalam keadaan bahagia. Lagu-lagu cantik, informasi terupdate tentunya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semua untuk kesempatan siang hari ini.

Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendeteksi fenomena laut yang berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena tersebut berupa upwelling atau pengangkatan massa air kaya nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Sementara itu, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo mengatakan, sinyal awal upwelling mulai teridentifikasi di perairan Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur. Meski demikian, intensitas fenomena tersebut masih berada pada kategori lemah hingga sedang. Menurutnya, indikasi upwelling ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut, peningkatan salinitas, keberadaan arus vertikal ke atas, serta meningkatnya konsentrasi klorofil. Kondisi tersebut menunjukkan mulai terangkatnya massa air kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan laut. Fenomena upwelling memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas ekosistem laut. Nutrien yang terangkat ke permukaan dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai jenis ikan. Karena itu, wilayah yang mengalami upwelling umumnya memiliki tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut sering berkontribusi terhadap peningkatan potensi sumber daya perikanan dan hasil tangkapan nelayan. Selain di koridor selatan Indonesia, BRIN juga menemukan indikasi peningkatan produktivitas perairan di beberapa wilayah lain, diantaranya Laut Banda bagian selatan dan tenggara, kemudian Laut Arafura, perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, serta kawasan selatan Selat Makassar menuju Laut Flores. Dan Widodo juga menjelaskan peningkatan produktivitas di wilayah tersebut tidak selalu disebabkan oleh proses upwelling pantai klasik. Sejumlah faktor lain seperti pencampuran massa air, pusaran arus laut, pengaruh pasang surut, hingga interaksi arus juga turut berperan. Di Laut Arafura misalnya, peningkatan produktivitas diduga dipengaruhi proses pencampuran massa air akibat angin dan pasang surut. Sementara di perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, kondisi tersebut diperkirakan berkaitan dengan interaksi front oseanografi dan pengaruh massa dari Teluk Benggala. Informasi ini tentunya pendengar saya kutip dari rri.co.id.

Pendengar, pernahkah Anda melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas dan bahkan bahunya? Jika diperhatikan, tato tersebut bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah tradisi merajah tubuh tradisional yang menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ini. Tradisi tersebut dikenal sebagai Sakyan, yaitu sebuah seni rajah suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Sementara itu, apakah Sakyan itu dan mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Tato Sakyan merupakan seni rajah tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah Sakyan berasal dari dua kata, yakni Sak yang berarti menato atau menusuk kulit,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini kita merasakan cuaca yang sering sekali berubah? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu lalu, itu terasa luar biasa panasnya, bahkan mencapai 40 derajat Celcius di daerah Dumai. Dan kemudian 2 hari belakangan ini alhamdulillah cukup sejuk, ada awan, ada hujan rintik-rintik, meskipun nggak deras hujannya, tapi cukuplah ya daripada begitu panas yang luar biasanya yang kita alami beberapa minggu lalu. Ya, berikut ada beberapa faktor utama yang membuat kondisi langit dan suhu terus berganti. Yang pertama adalah pemanasan matahari yang tidak merata. Jadi sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata karena perbedaan bentuk bumi dan posisinya. Area khatulistiwa lebih panas daripada kutub sehingga menciptakan pergerakan udara. Kemudian perbedaan tekanan udara. Udara panas akan naik sementara udara dingin akan turun. Perbedaan suhu ini memicu perubahan tekanan udara yang memicu terjadinya angin. Kelembapan dan siklus air juga salah satu faktor utama. Udara membawa uap air, saat udara hangat naik dan mendingin, uap air tersebut terkondensasi menjadi awan. Semakin banyak uap air, semakin besar kemungkinan terbentuknya awan hujan. Yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat adalah pergerakan angin. Angin terus meniup dan memindahkan massa udara, awan, dan kelembaban dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sangat cepat. Sementara itu yang terakhir, yang keenam, perubahan iklim global. Perubahan suhu atmosfer secara global akibat pemanasan global membuat penguapan air lebih cepat dan siklus cuaca menjadi lebih tidak menentu atau ekstrim. Informasi ini tentunya diambil dari rri.co.id.

Pendengar, kita tuntaskan dulu sebuah lagu milik Agnes Monica. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Olahraga.

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Doel van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Menggelar persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lundstedt. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Hartonto Pilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional PES Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun

0: Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Eklusia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Eklesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Brian Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kendain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Paltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Paltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tungkua itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi pop lokal tim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titipan, konjol-konjolan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang habis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esperman 31 bersama Dian Purnamasari untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Tuntas bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan kembali saya akan hadirkan lagu-lagu cantik, juga beberapa informasi terupdate yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda semua. Mau nyapa dulu ya untuk pendengar semua yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Selamat bertugas, semoga hari ini sukses, semua rencana berjalan sesuai dengan semua kerjaan ya, bisa berjalan sesuai dengan rencana. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda semua.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih setia bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu. Masih bareng Dian tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, Festival Tabut tahun 2026 akan segera kita akan memasuki waktunya ya. Dan Festival Tabut 2026 ini merupakan warisan budaya yang akan terus dilestarikan di Provinsi Bengkulu. Sementara itu pendengar, Putra Wisata Bengkulu ya, Putra Wisata Bengkulu Median mengatakan bahwa Festival Tabut merupakan tradisi budaya yang sangat dikenal di Bengkulu. Perayaan ini menjadi salah satu agenda wisata tahunan yang menarik perhatian masyarakat. Tradisi Tabut sendiri memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Husain. Nilai sejarah tersebut diwariskan secara turun-temurun. Pada Festival Tabut 2026, berbagai kegiatan budaya diperkirakan kembali digelar, mulai dari pameran, pertunjukan seni, hingga arak-arakan tabut. Acara ini selalu menarik wisatawan dari berbagai daerah. Kehadiran pengunjung juga turut memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi lokal. Pelaku usaha kecil biasanya memanfaatkan momentum festival untuk berjualan, dan berbagai kuliner juga kerajinan khas Bengkulu banyak diminati wisatawan. Menurut Median, pemerintah dan masyarakat terus berupaya menjaga kelestarian tradisi tabut ini, dan generasi muda juga didorong untuk mengambil nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Festival Tabut bukan sekedar hiburan tahunan, kegiatan ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Bengkulu yang patut dibanggakan. Dan informasi ini tentunya saya kutip dari rri.co.id.

Ya, pendengar, masih bareng Dian Puramasari tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan gimana kabar Anda yang saat ini masih terus beraktivitas? Semoga seluruh aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik ya. Selamat siang pendengar, nanti sesaat lagi akan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami menjelang akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Masih dengan Arwana dengan Pucuk Dicinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kita tuntaskan dulu lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga seluruh amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa-syarafa wa-darajatal aliyatar rafi'ah wa-ab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh.
2: Bengkulu siang ini bersama

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama, terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10. Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar. Dewa 19 featuring Firza dengan Kamulan satu-satunya sudah membawa kita pada pukul 12 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 13 nanti akan kami sampaikan warta berita daerah. Tapi yang pasti masih ada beberapa tembang yang akan saya hadirkan di kesempatan siang hari ini.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

0: Sari berita penting, sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Sementara itu, BMKG Provinsi Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti yang beredar di media sosial. Baiklah pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat berdasarkan laporan terakhir yang diterima pemerintah daerah. Namun dari total jemaah kloter 5 Padang asal Bengkulu, satu orang masih berada di Arab Saudi sehingga jumlah jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 166 orang. Kedatangan jemaah disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Bengkulu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Kloter 5 Padang merupakan kloter yang berisi jemaah dari hampir seluruh kabupaten dan kota Bengkulu.
1: Jumlahnya 167 jemaah.
2: Semuanya
1: ya, mungkin
2: berapa?
1: Ya, insya Allah yang balik nanti 166 nanti yang pulang. Satu itu masih tinggal di Arab Saudi. Yang kembali itu insya Allah dalam keadaan sehat semua sampai informasi terakhir.
0: Usai proses penyambutan dan serah terima, para jemaah langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemaah asal kota Bengkulu dijemput keluarga, sementara jemaah dari kabupaten lainnya diserahkan kepada panitia daerah untuk selanjutnya kembali ke rumah masing-masing. Intihan berharap seluruh jemaah dapat segera beristirahat dan kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pemulangan jemaah haji Bengkulu tahun ini. Pendengar, sementara itu berikut wawancara reporter Bisri Mustofa bersama Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu Rinaldindo ST mengenai proses program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Bengkulu.
3: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres percepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS.
4: Kalau untuk yang progres percepatan, kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8, artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, kota, ataupun kota, provinsi, masuk kota, itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah pendataan, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul lewat Sibaru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4. Jadi banyak yang kami temui di lapangan pada saat kami verifikasi, penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang kami syaratkan, khususnya di Kementerian PKP gitu, Pak.
2: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
4: Jadi kalau sampai dengan kemarin ya kan, kita untuk total instruksi verifikasi yang sudah disampaikan dari Dirjen Kementerian PKP itu kurang lebih 2.220 unit. Artinya kan kita kuota untuk provinsi Bengkulu sendiri kurang lebih 2.750 unit. Nah, yang proses sudah kami lakukan verifikasi itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan? Kurang lebih yang direkomendasikan 719.
2: Kapan Pak untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
4: Artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya per pengganti ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit gitu Pak. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di akhir Desember lah, kira-kira paling tidak gitulah.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove atau RPPM sebagai langkah strategis menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi, kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan tata kelola mangrove di daerah. Kepala melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bengkulu, Syafnizar mengatakan, penyusunan RPPM merupakan bagian dari program nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga teknis, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta kelompok kerja mangrove daerah yang dibentuk melalui keputusan Gubernur Bengkulu. Untuk itu, setelah ini dokumen yang tersusun benar-benar aplikatif dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove Bengkulu.
5: Kalau untuk Provinsi Bengkulu ya, 525 km pesisir, nadinya berada di mana? Kalau ini tergerus, tidak ada konservasi, tidak ada perlindungan dan pengelolaan ekosistem. Maka yang terancam adalah darat. Kenapa? Karena karakteristik wilayah Provinsi Bengkulu itu menghadap langsung dengan Samudra Hindia. Kalau pas gelombangnya sangat tinggi, batasnya juga tinggi, tanpa adanya mangrove itu adalah sabuk hijau untuk pengaman.
0: Lebih lanjut, Syafnizar berharap melalui penyusunan RPPM terwujud tata kelola mangrove yang lebih kuat, peningkatan koordinasi lintas sektor, lahirnya rekomendasi kebijakan yang terukur, serta penguatan peran kelompok kerja mangrove daerah dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Bung Karno tak pernah habis dikaji. Hardiansah sajikan sudut pandang kebengkuluan.
6: Penulis buku Di Bawah Bendera Sang Surya, Hardiansah, menjelaskan bahwa penerbitan buku tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dilatar belakangi oleh sejumlah alasan yang dinilai dari sudut pandang kebengkuluan. Ia mengungkapkan bahwa buku yang terbit sekitar 1,5 bulan lalu sebenarnya telah dirancang sejak tahun 2020, namun proses penyusunannya terus berkembang seiring ditemukannya berbagai sumber sejarah baru, termasuk arsip koran lokal pada masa pengasingan Soekarno di Bengkulu. Salah satu sumber penting yang digunakan adalah koran Penabur, yang pada masa itu cukup banyak memuat pemberitaan mengenai aktivitas dan sosok Bung Karno selama berada di Bengkulu. Hardiansa mengatakan meskipun kajian tentang Bung Karno telah banyak diterbitkan dalam berbagai buku, masih terdapat ruang untuk menghadirkan perspektif lokal Bengkulu sebagai bagian dari kronologi sejarah nasional. Menurutnya terdapat 6 alasan utama yang mendorong penulisan buku tersebut. Salah satunya adalah karena Bung Karno merupakan tokoh besar yang tidak pernah habis dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari nasionalisme, sosialisme, keislaman, hingga hubungannya dengan Muhammadiyah. Selain itu, ia menilai banyak karya yang mengulas secara rinci kehidupan sosial Bung Karno selama di Bengkulu, termasuk persahabatan yang terjalin dan berbagai aktivitas yang dilakukan selama masa pengasingan.
7: Buku ini kemudian mendapatkan sumber-sumber sejarah yang banyak gitu ya, bukan hanya dari bahan-bahan yang biasanya kemudian kita temukan, tapi juga koran-koran lokal sezaman, di mana pada waktu itu Bung Karno dibuang di Bengkulu, itu ada koran lokal namanya Penabur.
6: Lebih lanjut, Ardiansa menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap Bung Karno seringkali berada pada dua kutub yang berbeda. Ia mengibarkan Bung Karno seperti durian, di mana sebagian orang sangat mengagumi dan memandangnya sebagai sosok yang nyaris tanpa celah. Sementara sebagian lainnya memiliki penilaian yang sangat kritis terhadap dirinya. Menurutnya, kedua pandangan tersebut tidak sepenuhnya proporsional karena kehidupan Bung Karno sangat kompleks dan mencakup berbagai peran serta hubungan dengan banyak kalangan, mulai dari tokoh politik, perguruan silat, hingga berbagai komunitas masyarakat. Karena buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sosok Bung Karno, khususnya selama masa pengasingan di Bengkulu. Isyara Sianipar melaporkan.
0: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Bengkulu mengungkapkan sebanyak 138 izin usaha pertambangan galian C yang diterbitkan sejak 2023 lalu kini memasuki masa evaluasi, dengan sebagian besar diantaranya diperkirakan akan berakhir pada tahun 2026. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan, izin-izin tersebut sekitar separuh diperkirakan akan memasuki masa berakhir pada tahun ini. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas ESDM telah berkoordinasi dan menyurati pemerintah kabupaten atau kota serta Badan Pendapatan Daerah Bapenda agar mempercepat proses pemenuhan kewajiban administrasi para pemegang izin, khususnya terkait pembayaran pajak daerah.
8: Hampir setengahnya di tahun ini perkiraannya habis, karena di 2023 itu sekitar 50-an izin yang keluar, berarti di 2026 ini adalah akan berakhirnya izin. Dan kita sudah menyurati kabupaten kota yang terkait Bapenda, karena mereka apabila akan memperpanjang wajib menyampaikan surat lunas bayar pajak dari galian C ini, sehingga mereka bisa memang mempercepat pembayaran pajak galian C-nya dan surat lunas menjadi syarat dalam perpanjangan perizinan.
0: Dijelaskan, izin yang telah habis masa berlakunya dan jika tidak diperpanjang, tidak dapat diaktifkan kembali melalui mekanisme perpanjangan. Pendengar, BMKG Provinsi Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius, seperti yang beredar di media sosial.
9: Beredarnya informasi di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada dalam periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Menurutnya, wilayah seperti Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, daerah pesisir seperti Mukomuko, Sluma, dan Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya. Ia menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan di Bengkulu masih berada dalam batas normal.
10: Bahwa memang Bengkulu ini masuk di kering ya, kering masuk dari bulan kemarin, dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Namun masih ada potensi hujan seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di pidato bahwa ada masih potensi hujan di daerah Lebong, Rejang Lebong. Namun untuk yang di wilayah pesisir pantai seperti Mukomuko, Seluma, mana itu masih kering seperti itu dikarenakan adanya El Nino. Namun untuk El Nino sendiri ini melemah sampai dengan bulan Agustus. Jadi nanti curah hujannya lumayan meningkat.
11: Ini fenomena
10: atau ini masih normal sebenarnya. Itu masih normal karena masih ada hujan.
11: El Nino apa disebutnya?
10: Emang El Nino, hanya El Nino aja. Cuman dia ada tipikalnya moderate ataupun di minus atau plus. Nah, karena Bengkulu masuk di plus, jadi keringnya ini tidak terlalu berlebihan.
9: BMKG memperkirakan suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut suhu mencapai 40 derajat Celcius. Tri menambahkan kondisi geografis Bengkulu yang unik turut mempengaruhi cuaca di daerah ini. Kedekatan antara wilayah pesisir dataran rendah lembah hingga pegunungan menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan, sehingga peluang hujan tetap ada meskipun Bengkulu sedang memasuki musim kemarau. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Upaya penataan kawasan tempat pemakaman umum TPU Kamboja di Kelurahan Bentiring Permai mendapat dukungan dari Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat PPM Skema Mandiri Insidentil. Tim pengabdian terdiri atas Yovan Witanto dan Muhammad Nurdita Nugroho yang merupakan dosen Fakultas Teknik UNIP serta melibatkan mahasiswa sebagai pendamping kegiatan lapangan. Kehadiran mahasiswa tidak hanya mendukung proses pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung dalam penerapan ilmu teknik di masyarakat. Berdasarkan hasil survei dan pengukuran lapangan, tim telah menyusun konsep awal yang mencakup zonasi makam, jalur sirkulasi, pedestrian ruang terbuka, dan bangunan pendukung. Konsep tersebut juga dilengkapi dengan rancangan awal gapura sebagai elemen penanda kawasan yang representatif. Sementara itu, pendengar, pelajar SMP dan kelompok rentan target KPU Kabupaten Kaur untuk sosialisasi pemilu. Berikut berita selengkapnya.
12: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mulai mematangkan rencana kerja tahun 2026 dengan fokus utama pada pendidikan pemilih. Langkah ini diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi di bumi se-Ijen. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyatakan bahwa dalam menjalankan fokus rencana kerja tahun ini, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu sasaran utamanya adalah institusi pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Berbeda dari biasanya, Tony menjelaskan bahwa sekolah yang akan menjadi target utama sosialisasi kali ini adalah sekolah menengah pertama. Keputusan menyasar pelajar SMP didasari oleh pertimbangan strategis bahwa mereka merupakan calon pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya di masa mendatang. Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting agar mereka memiliki pemahaman yang matang sebelum terjun ke bilik suara.
13: Tugas KPU itu adalah melakukan pendidikan pemilih. Kita akan melakukan, akan menerjemahkan rencana kerja itu ke berbagai kegiatan. Yang pertama, sosialisasi kepada sekolah-sekolah, yang mana sekolah itu adalah atau siswa-siswi itu adalah calon pemilih pemula, sehingga itu menjadi target kita. Milah-milah sekolah-sekolah yang akan kita datangi dan kita kunjungi. Kemudian sosialisasi kepada kelompok-kelompok rentan, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok marginal yang juga menjadi fokus kita ke depan ini.
12: Selain menyasar lingkungan sekolah, Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Selain sektor pendidikan, KPU Kaur juga memberikan atensi khusus pada akses inklusivitas. Tony mengungkapkan bahwa kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal akan menjadi fokus sosialisasi guna memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak informasinya dalam proses demokrasi mendatang. Program pendidikan pemilih ini diharapkan dapat menekan angka golput dan menciptakan pemilihan cerdas serta kritis dalam menghadapi pesta demokrasi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur sukses menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif P2P yang berlangsung di Aula Bawaslu Kaur beberapa waktu lalu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi di wilayah tersebut. Komisioner Bawaslu Kaur Titi Firda Kusni menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk memahami peran krusial mereka sebagai pengawas independen. Melalui edukasi ini, Bawaslu Kaur berharap masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga aktif memantau jalannya tahapan pemilu agar tetap jujur dan adil. Baiklah, kami sampaikan informasi terakhir. Harapan Wakil Bengkulu Tunas Muda Bengkulu untuk melangkah lebih jauh di Liga 4 Piala Presiden 2026 harus terhenti di babak 6-4 besar. Tim yang berstatus juara Liga 4 Asprov Bengkulu 2026 gagal meraih satu pun kemenangan. dalam 3 pertandingan fase grup. Tergabung di grup L, Tunas Muda memulai perjuangannya dengan hasil mengecewakan setelah takluk 1-6 pada Persingana Ngawi, dan pada pertandingan kedua Tunas Muda kembali gagal meraih poin setelah menyerah 1-5 dari Harimau Indonesia. Sementara itu nasib serupa berlanjut pada laga terakhir fase grup saat menghadapi Persada Sumba Barat Daya. Tunas Muda Bengkulu kembali harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-5. Kekalahan ketiga secara beruntun tersebut menempatkan Tunas Muda di dasar klasemen grup L tanpa poin, dengan catatan hanya mencetak 3 gol dari kebobolan 16 kali dalam 3 pertandingan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sukses untuk semua.

92,5 FM masih bareng Dian Purnamasari di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih masih setia bergabung untuk edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kami informasikan nanti tepat pukul 13.30 kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta tentunya untuk mengikuti acara 100% Indonesia. Tapi sebelumnya masih sempat saya hadirkan sebuah lagu yang satu ini.

Pendengar, kita tuntaskan dulu lagu milik Rick Price, Where is the Love. Dan seperti yang saya informasikan tadi, tepat pukul 13:30, kita akan bergabung untuk mengikuti 100% Indonesia bersama RRI Programa 1 Jakarta.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps, 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau, saya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke okay deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu biar semangat.
0: Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.

0: Iya.
1: Halo.
0: Yeri T5 ya.
1: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
0: Iya. Makanya halo. Sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Merian-nya bukan dengan Yeri T5-nya
1: itu
0: gitu.
1: Itu dia. Kita
0: ada apa?
1: Siapa ya?
2: Siapa? Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
1: Halo.
0: Halo Bang Yeri.
1: Ini yang sensi Isan aja sih, Bang Yeri.
0: Aku biasa tuh memang
1: mancing-mancing suka gosip,
0: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
0: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
0: Masih
2: aman,
0: baik-baik ya aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
1: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan proyek masing-masing. Gitu sih. Gitu.
1: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
1: sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
0: Congrats.
1: Wah, rilis lagu barunya judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
0: Aku banget.
1: Aku banget.
0: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
1: Ngeri
2: sama
1: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
1: Iya sama, kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
0: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
0: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
1: Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
0: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
1: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
0: Betul. Betul. Angkatan jadi kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua cuma kita. Gue pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja simpel sebenarnya ceritanya.
1: Oke.
0: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
0: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
1: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
1: Oke.
2: Kolaborasi.
1: Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu. Karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label. Makanya gue tempel duluan deh.
0: Sebelum diambil sama label ya.
1: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka. Nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
0: Masih muda kok Bang Yeri, tenang aja.
1: Masih kok Bang Yeri kok.
0: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang
2: ya, aja.
1: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Yeri ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
0: Oke.
2: Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutnes pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutnes pagi. Terus kemarin dia mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
0: Okay. Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Wow. Oke, menarik ya.
0: Seru banget.
1: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
3: Boleh.
1: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
0: Halo.
2: Jauh
1: ini. Halo.
3: Si kanker yang mengalahkan Indonesia.
0: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, ya masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
1: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
0: Yes.
1: Bung Benijo.
0: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mbak Liana Jami.
1: Halo.
0: Yes Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, seger. Bu Manajer sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
0: Rumahnya?
1: Oh.
0: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
1: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yerinya?
1: Iya. Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya.
2: Oh boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang Iksan.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di Kertas Sama angka gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyari Prosat Menado, Mbak Ike dari Sana Memulaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
0: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana? Bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan benar ya?
2: Single.
0: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
0: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi belum ada handphone, kita masih pakai pager.
0: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
0: Iya. Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu. Dulu.
0: Betul betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang
2: banyak
0: ya.
2: Banyak banget.
0: Oke, okay, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran yeah. mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Iya.
1: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
0: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
0: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
2: Ngalamin.
1: Tuh ngalamin.
0: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
0: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
0: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
0: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama sekarang.
1: Iya dong.
0: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
1: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang gitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
0: Oh.
2: Mama vokalis.
0: Okay.
2: Nah, satu band mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Okay. Baik, baik.
0: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
0: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
0: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
0: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
0: Ciptain lagunya.
2: Ya.
0: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari. Terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung ini nggak terlalu lama prosesnya.
0: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering sampai akhirnya video final bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
0: Oke.
1: Karena idenya mendadak ya.
0: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
0: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
1: Mendadakan cepet ya.
0: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau Jojo Ari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
0: Betul
1: banget.
0: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
0: Udah habis pertanyaannya.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
0: siapa kan?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
0: Mutiara di Kendari.
1: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Halo. Berteng Indonesia.
1: Iya. Silakan SPR Kendari ya, banggakan Indonesia.
0: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayeri?
5: Ini saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
1: Ada Bang Yeri.
5: Ini Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
1: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Ya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya, dari usia berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
0: Oke, Bu Mutiara.
1: Siap, Bu Mutiara. Ya,
5: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kendari ya.
1: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
0: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu.
0: Oh iya.
2: Udah banyak banget yang nyanyiin.
0: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
2: Oh, kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
0: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
1: Iya.
0: Aduh.
2: Terus 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
0: Okay,
2: jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya?
1: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
0: Wow.
1: Seumuran aku.
2: Kalau ngomong kalau
1: luar biasa.
2: Nah, teman sama itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Waktu pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
0: 4 ya. Album dan beberapa single saking enggak ingatnya gitu ya.
1: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Ya, halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, silakan Bang Albert.
0: Mau tanya apa nih?
6: Isu remaja kan diumumkan sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya masih remaja atau bagaimana itu?
1: Ah, gimana, Bang Albert?
0: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, ya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya, bagaimana?
0: Oke, terus ada lagi pertanyaannya? Ya.
6: Itu saja.
0: Oke, baiklah.
1: Oke,
0: kalau begitu. Terima kasih
1: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
0: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
1: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
0: Aku di ghosting
1: ya?
0: Kayaknya sama Mas Yosi.
1: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya
0: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masih remaja. Kalau gue udah enggak sih.
0: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
0: Lo seumuran sama aku, iya
2: benar. Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
0: Ya Allah.
1: Wow, 20-21.
0: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya 2 kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
0: Iya lagi berkarya.
1: Luar biasa.
0: Oke.
1: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
0: udah
1: lagu
0: berkarya.
1: Ya
0: berkarya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
1: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
0: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Selamat siang AA Akang.
0: Akang
7: yang baju hitam yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
7: Mbak Seli baju hitam juga.
0: Aku
7: sama. Ikat hitam juga. Masih nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih Bang Lema.
7: Begini Mbak Seli,
1: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
1: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: apa tadi ditanya?
0: Pertama pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu, pernah nggak
2: Pak? Oh iya. Nah ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
0: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
0: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1, turun lagi ngamen aja.
0: Aku boleh tahu nggak? Wow. Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
0: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah ceritain.
1: Wow, luar biasa.
2: Teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
0: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
0: Ngamennya di kafe bener.
1: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
0: Oh I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamennya ya.
2: Ayo guys sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan
0: buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
1: Okay. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
0: Betul.
1: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
0: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
0: Okay, baik,
1: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Okay. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
1: Ya.
0: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Yeri.
2: Halo.
0: Yeri. Oh, iya dari Bandung ya. Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Saliana Jamil.
0: Ada ngomong ke Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Oh, selalu ada jawaban enggak mau
0: kalah. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support.
3: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat, biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
1: Biar
3: itu aja.
1: Bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, okay. Ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Ya, oke, itu aja sih Bang Ihsan.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh. Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya. Ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul, sejauh ini sih gak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih banyak kan katanya, ya pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan Band Academy itu, kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
1: Iya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal, termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
1: Oke, okay. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita nggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface. Babyface itu salah satu
1: influencer
2: kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya, Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke oke.
2: Buat pure R&B enggak sih?
1: Iya iya, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Yeri?
1: Oke.
5: Okay. Yang remaja tadi. Terus, terus? Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi yang terus sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sergio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Feli. Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat siang Bang Yeri.
0: Iya,
2: selamat. Iya, ya, ya,
1: orang Bandung boleh, Akang boleh bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, ya udah. Baik, nyong Yeri. Oke, okay, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini tentu yang selanggarkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube dia udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: dot
2: T5. Yeri dot T5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya. Oke oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya si.
1: Iya iya iya, vokalisnya si, benar.
2: Jadi okay, kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Dua, ada dua single nih sama T5.
1: Jadi yang solo Kang Yeri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Believe it. Oke.
1: Okay. Ya, ya. Bukan lagunya share kan? Do you believe in us?
0: Beda, beda.
2: Ketahuan yang kata nih.
1: Oh iya, iya, sorry.
0: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama, kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Ke saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Wow, goyang ya.
0: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir.
0: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
0: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: Itu challenge jatuhnya, challenge biasa kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung, bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini. Betul banget, di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: aja
0: kita ada Sirina.
3: Wow. Sendiri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta itu yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba bisa enggak Bang Yeri?
1: Bisa enggak?
2: Nah, ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini loading.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran-saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedep banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang
0: memang
1: Yeri, thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita
0: atuh
1: sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram-iranya jadi punya kita namanya Putri.

0: Keren juga Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
2: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
2: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
3: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terus?
2: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
2: Dan satu lagi, ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
2: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sally.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
3: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
3: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Mirip benar style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya? Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan tanggernya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu
4: Ida. Kang Yeri terus berkarya, sukses dari Iksan. Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta. Udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda ya.
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
3: Ya kalau mati vibe-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
3: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga. Udah
3: beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
3: ngeliat.
1: Lagi
3: ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di TV itu?
3: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
3: Matohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya kalau nggak salah itu.
3: Bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Oh namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda ya?
3: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
3: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
3: rekaman tuh? Iya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu?
3: Atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan
1: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
3: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga. Pokoknya masih susah diediting.
1: Makanya pertama. Sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
3: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan rata-rata. Ya.
3: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
3: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
3: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
3: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
3: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
3: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: 2,
0: sampai jam
1: 3
0: sore. Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di Selasa 9 Juni 2026. Cuaca yang lumayan terik hari ini. Saya Haryansa menemani Anda untuk Bengkulu sore ini hingga 20 nanti malam. Dan kebersamaan ini dengan musik informasi akan kami hadirkan nanti pukul 16 juga ada Warta Belajar Sumba untuk kami hadirkan juga. Dan menemani Anda di kesempatan kali ini, musik informasi, kami akan awali kebersamaan kita dari pukul 15 hingga pukul 16 nanti dengan informasi seputar tangga bencana di Kentongan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pasca gempa yang berkekuatan besar yang melanda termasuk juga di Gorontalo, BPBD Kota Gorontalo juga terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi melalui berbagai kegiatan sosialisasi juga simulasi kebencanaan. Dan dari Kepala BPBD Kota Gorontalo, Henry Tikoalu, mengatakan hingga saat ini gempa bumi masih menjadi bencana yang tidak bisa diprediksi ya secara pasti. Karena itu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mitigasi juga kesiapsiagaan masyarakat. Dan untuk itu juga BPBD terus memberikan sosialisasi informasi dan melaksanakan simulasi di berbagai lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan juga kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi kebencanaan ini telah dilaksanakan di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah, namun dalam pelaksanaannya memang masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana ini. Sebagian masyarakat masih menganggap simulasi kebencanaan sebagai hal yang kurang penting karena belum pernah mengalami dampak langsung dari bencana ini. Nah, selain itu juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi mitigasi juga beda-beda sehingga membutuhkan pendekatan yang beragam. Selain faktor pemahaman, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan strategi mitigasi. Karakteristik wilayah pesisir, perkotaan, hingga kawasan perbukitan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dengan penanganan risiko bencana. Dan untuk itu memang komunikasi dengan BMKG juga BPBD terus dilakukan untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan juga akurat. Seperti dicontohkan saat munculnya informasi terkait potensi tsunami akibat gempa bumi beberapa waktu lalu, pihaknya juga langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Gorontalo yang turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan pada saat gempa itu sempat terjadi kepanikan di salah satu sekolah di Kota Gorontalo karena adanya informasi yang beredar mengenai ancaman tsunami. Setelah dilakukan pengecekan, kepanikan justru berasal dari sejumlah orang tua murid yang salah memahami informasi tersebut. Dan hal-hal yang seperti ini yang perlu dijelaskan bahwa informasi potensi tsunami dan sebagainya ini tidak membuat masyarakat panik, dan untuk itu memang perlu adanya sekali lagi edukasi diintensifkan kembali, edukasi juga simulasi kesiapsiagaan bencana khususnya menghadapi gempa bumi.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, kami informasikan untuk waktu zuhur, zuhur lagi asar kita untuk hari ini nanti pada pukul 15.36 menit. Dan untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Untuk itu nanti kita akan mematikan waktu azan asar dan tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, informasi di kantongan kali ini juga kami sampaikan mengenai gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi di wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina, ya, gempa tektonik ini yang BMKG mengungkapkan penyebab utamanya ini bisa menjadi pemicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia kemarin, ya. Dan dari BMKG juga ada 7 wilayah yang dimaksud yang terdampak, yaitu di Kedi, Maluku Utara, Ulu Siau, Melongguane, Tahuna, Sulawesi Utara, Palele, Tanjung, dan Talagen, itu semuanya di Sulawesi Utara. Dan terdeteksi di Kedi, Maluku Utara itu gempanya, ya. Dan di Ulu Siau, dari catatan BMKG melalui akun X-nya, dan juga Melongguane. Dan tentunya ini juga turut dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia dari skala intensitas 4 hingga 3. Jadi di Halmahera Utara, Morotai, Toli-Toli, Kabupaten Gorontalo Utara, terus juga di Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi, Mautong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolang, Monggodou Timur, dan Halmahera Tengah. Dan ini juga mengakibatkan di Indonesia di adanya kerusakan juga dilaporkan di Kepulauan Talaut, rumah warga yang rusak, ya, di Sulawesi Utara. Dan informasi ini juga menutup untuk kentongan kita sore hari ini. Nanti di pukul 16 kami akan ajak Anda untuk kita bergabung mendengarkan berita Belajar Sumba untuk edisi hari ini.

0: berasal dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
2: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan

Radio Republik Indonesia sengalia dengan Warta Belaja Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Bupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Kupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Pelindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman, dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan. Karena itu melanggar privasinya, tapi ya hak, termasuk sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara Riri Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang Ibu, bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan saya tidak ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan anak asuh anak itu ada di... Kalau permasalahan asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah, itu yang dilaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampai ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di psikolog. Insya Allah bisa terus standby.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Tiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, baik mulai dari ke masyarakatnya langsung, ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan, kayak PKK, itu biasanya kita libatkan, gitu. Ataupun GOW, ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan, informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang, terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian, itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, kadang-kadang bingung juga ada kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Sumartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya sudah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siang ya.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutlah, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Karhutlah di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutlah pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir tercatat telah terjadi jumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik rawan di rumah, utama gas, listrik dan pembakaran liar.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Bupati Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikan baik.
0: Pendengar dari Y Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pelaku Ekonomi Kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh Tole S. Hadi Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal, nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat

0: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadiwoerso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Sungai Penuh, kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
2: Dan perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
3: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisinya itu menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja. Karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
4: Kami sampaikan bahwa DPPKB P3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
2: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan tadi sudah hadir juga Warta Belajar Sumba. Besok akan hadir lagi mulai pukul 16. Dan masih bersama saya Haryansyah menemani Anda untuk Bengkulu sore ini. Kali ini kami sampaikan informasi berita kehilangan yang berasal dari Julaiha yang beralamat di Jalan Mangga 4 RT 17 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat 108cc dengan nomor polisi BD4283CM tahun 2016 warna hitam atas nama Julaiha. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran alamat pelapor Kota Bengkulu. Pada hari Kamis 4 Oktober 2025 lalu, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang menemukan, harap dapat mengembalikan kepada saudari Julaiha yang beralamat di Jalan Mangga 4 RT 17 RW 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Listrik itu membawa banyak manfaat ya bagi kehidupan masyarakat, juga memiliki potensi bahaya apabila tidak diketahui bagaimana harus memperlakukannya. Dan keamanan terhadap bahaya listrik juga merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita diajak untuk tur peduli terhadap instalasi listrik di sekitar tempat tinggal kita. Ada beberapa upaya pencegahan kecelakaan masyarakat umum, yang antara lain, yang pertama diantaranya dilarang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, baik saluran udara tegangan menengah dan juga saluran udara tegangan tinggi. Kemudian yang kedua, dilarang menerbangkan balon udara maupun drone di dekat jaringan listrik, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara tegangan tinggi. Yang ketiga, berhati-hati untuk menebang pohon yang mendekati jaringan listrik, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara tegangan tinggi. Yang keempat, memahami jarak aman dengan jaringan listrik sesuai peraturan pemerintah. Untuk jarak aman 2,5 meter pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV. Untuk jarak aman 7 meter pada jaringan saluran udara tegangan tinggi 70 kV sesuai peraturan ESDM nomor 13 tahun 2021. Dan yang kelima, tidak menggunakan listrik secara ilegal. Kita dapat melaporkan kejadian gangguan listrik maupun potensi gangguan kelistrikan akibat pohon, hujan, atau korsleting melalui berbagai kanal seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN 0736123, atau menghubungi kantor PLN terdekat. Dan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN UPT Bengkulu.

0: saya Dr. Saad Marwitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah,
1: siapkan pasang telinga, dengarkan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita dicek fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, dan video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram Disbudpar Sumsel yang diunggah pada 9 Agustus 2024 lalu. Video aslinya, Sandiaga Uno saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi ini disampaikan atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI atau kecerdasan buatan dengan probabilitas 94,5%. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pro Satu Bungkul kan informasi dan inspirasi jelang tentunya untuk menyambut FIFA World Cup 2026 ini. Tidak ada salahnya kita berbicara seputar timnas kita juga ya, yang pokoknya kita masih menaruh mimpi untuk bisa juga berlaga di Piala Dunia nantinya. Dan timnas sepak bola Indonesia ini berhasil mencatatkan peningkatan performa yang signifikan ya, dalam pembaruan peringkat untuk ranking FIFA yang terbaru. Di kenaikan posisi ini berhasil diraih oleh skuad Garuda berkat performa impresif yang mereka tunjukkan pada laga uji coba internasional di 5 Juni 2026 lalu. Dan keberhasilan ini juga memastikan anak asuh John Herman ini berhasil ya menumbangkan tim kuat Asia Barat Oman dengan skor telak 3-0. Kemenangan bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini secara otomatis menyumbang tambahan poin besar yang juga langsung peringkatnya Indonesia ini naik ya. Di data insight FIFA ini untuk ranking terbaru di update 9 Juni ini, posisi Indonesia di tangga peringkat dunia langsung melonjak ke posisi 119 FIFA. Dan skuad Garuda juga berhasil melompati beberapa negara pesaing sekaligus memangkas jarak poin dengan tim-tim papan atas di kawasan Asia. Dan tren positif ini tentunya menjadi modal berharga juga untuk timnas kita bisa melanjutkan perjuangan di ajang FIFA Match Day 2026 berikutnya. Yang tentunya di laga kedua ini dijadwalkan berlangsung hari ini nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan siap menjajal kekuatan baru dengan menantang wakil asal Afrika, Mozambik. Dan pertemuan perdana sepanjang sejarah bagi kedua negara ini akan kembali diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan melawan Mozambik ini yang sekarang berada di peringkat 102 FIFA diprediksi akan menjadi ujian juga nih untuk konsistensi permainan timnas kita. Kalau berhasil memenangkan laga malam ini, peluang skuad untuk bisa kembali mendongkrak peringkat internasionalnya tentunya juga semakin terbuka. Dan pertandingan ini juga disiarkan langsung oleh RRI Pro 3 dan juga disiarkan di seluruh jaringan Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk juga di Pro 1 Bengkulu nanti malam mulai pukul 20. Dan kita berharap nanti juga doa para pecinta sepak bola tanah air, seluruh masyarakat Indonesia berharap juga tentunya timnas kita bisa mempertahankan konsistensi permainan untuk bisa menembus target peringkat dunia yang lebih tinggi lagi ya. Jangan lupa juga nanti malam dengarkan untuk bisa ikuti juga siaran langsungnya pertandingan Indonesia versus Mozambik pukul 20.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Rasa mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Kalau beberapa hari ini kita merasakan, aduh panas sekali ya cuacanya. Nah, ini juga beredar juga di media sosial informasi menyebut kalau suhu di Bengkulu ini mencapai 40 derajat Celcius. Waduh, demam nih kalau orangnya udah 40 derajat ya. Nah, ini tanggapan dari BMKG Provinsi Bengkulu menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau. Namun, suhu udara yang terjadi masih dalam kategori normal. Jadi nggak sampai 40 derajat Celcius. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada di periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama di daerah pegunungan juga dataran tinggi seperti di Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong. Masih berpeluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu untuk daerah pesisir seperti Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibanding wilayah lainnya. Dan juga kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino-nya ini terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampaknya kekeringan yang dirasakan di Bengkulu masih berada dalam batas normal. Dan BMKG juga memperkirakan suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan ini berkisar di 29 hingga 30 derajat Celcius. Jadi angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut suhunya sampai 40 derajat Celcius. Dan kondisi geografis Bengkulu yang unik ini turut mempengaruhi cuaca di daerah kita ini, yang kedekatan antara wilayah pesisir, dataran rendah, lembah hingga pegunungan menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan sehingga peluang hujan tetap ada meskipun Bengkulu sedang masuk musim kemarau. Nah, kayak cuaca sore ini juga mulai mendung nih ya. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
3: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar, kalau kemarin kita dengar kabar akan diberlakukannya operasi patuh 2026 yang seyogyanya dijadwalkan berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 ini di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengumumkan kalau pelaksanaan operasi patuh 2026 ini resmi ditunda karena masih dalam tahap evaluasi. Dan langkah penundaan ini juga sebagai langkah strategis agar pelaksanaan operasi cipta kondisi tersebut dapat diselaraskan dengan rangkaian agenda pengamanan nasional. Dan memang waktunya akan ditentukan kembali demi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Korlantas Polri sendiri memiliki 5 agenda besar untuk operasi kepolisian di bidang lalu lintas yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Rangkaian ini dimulai dari operasi keselamatan dan operasi ketupat, kemudian ada operasi patuh, ada operasi zebra, serta ada operasi Natal dan Tahun Baru. Dan secara garis besarnya operasi patuh dan juga operasi zebra ini dirancang sebagai instrumen cipta kondisi untuk menyambut momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Dikarenakan jarak menuju perayaan akhir tahun ini masih cukup jauh, jadi pihak kepolisian memilih untuk mematangkan dulu persiapan terlebih dahulu. Dan memang sosialisasi sudah dilakukan ya kemarin-kemarin sebelum penundaan ini. Meskipun demikian, evaluasi internal menuntut adanya penjadwalan ulang agar dampak positif dari operasi lalu lintas ini dapat dirasakan lebih optimal. Dan untuk menentukan tanggalnya, kemungkinan dilaksanakan akan digelar setelah momentum hari ulang tahun Bhayangkara mendatang. Dan tentunya juga ini nanti akan terus koordinasi, nanti menunggu keputusan juga final mengenai penyesuaian jadwal, sepenuhnya menunggu dari arahan langsung dari pimpinan Polri. Demikian. Dan Bengkulu sore ini nanti kita akan juga jelang nanti untuk lagu-lagu islami pukul 18 nanti, untuk kita akan menantikan waktu azan maghrib pada pukul 18.11 menit untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Ngobrol satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Bengkulu sore ini. Dan untuk Anda yang baru tiba di rumah, kalau tadi seharian bekerja, beraktivitas, saatnya baru bisa kumpul sama keluarga, sempatkan diri juga untuk melaksanakan sholat maghrib, nanti bersih-bersih juga lanjut makan malam bersama keluarga ya. Dan kita ke informasi dari rri.co.id, pendengar. Untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Provinsi Bengkulu yang terus berjalan secara bertahap dengan proses verifikasi penerima yang kini telah memasuki instruksi verifikasi tahap ke-8 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Proses penetapan penerima dilakukan secara berjenjang sesuai data yang masuk dari kabupaten dan kota di Bengkulu. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldi Nuh, ini mengatakan tantangan terbesar saat ini berada pada kualitas data usulan yang disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi Sibaru. Data penerima yang digunakan mengacu pada data terpadu sosial nasional atau DTSN milik dari Kementerian Sosial dan harus sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang ditetapkan dari Kementerian PKP. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kementerian PKP telah menyampaikan instruksi verifikasi sebanyak 2.220 unit rumah untuk Bengkulu dari total alokasi sekitar 2.750 unit rumah. Dari jumlah yang telah diverifikasi tersebut, sebanyak 719 unit direkomendasikan untuk menerima bantuan, sementara 738 unit dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dan selain itu juga sebanyak 487 unit telah memasuki tahapan administrasi lanjutan berupa proses penyaluran anggaran dari Satker kepada bank penampung dan tahapan ini menjadi langkah awal sebelum bantuan dapat direalisasikan kepada masyarakat penerima manfaat. Untuk mengisi kekurangan akibat banyaknya data yang tidak lolos verifikasi, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data pengganti yang diharapkan diverifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah sehingga saat dilakukan pemeriksaan ulang oleh Satker dapat langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 19 kami akan hadirkan informasi teraktual dari Pro 3 RRI.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: aja.
1: Kita akan jelang berita dari Pro 3 RRI dari pukul 19 nanti, dan tetap bersama kami di Bungkulu sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
7: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Hanya ada 20.
10: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
11: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
10: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
12: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
10: Rapat Paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi Undang-Undang. Pengesahan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
14: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar Rp 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
15: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
14: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
17: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
18: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing, di rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
17: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
21: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhusna sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
20: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
3: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Yonitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jens Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyarap Duli Siloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan tadi sudah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan juga malam ini kami akan mengajak Anda untuk bisa mengikuti pertandingan FIFA Match Day 2026 Indonesia.

Utama Gelora Bung Karno Jakarta disiarkan di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia termasuk juga di Pro 1 Bengkulu. Nantikan sesaat lagi ya dan tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada,

0: Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar sebelum jelang laga Indonesia melawan Mozambik malam hari ini. Kita akan juga langsung bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan juga laporan pandangan mata situasi di Stadion Gelora Bung Karno sebelum laga FIFA Matchday ini dimulai. Dan dari studio, saya Hari Asa mengucapkan selamat mengikuti dan juga pamit dari kebersamaan Anda. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi kita jelang untuk laga Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday 2026 dari Gelora Bung Karno.
1: Ya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pandangan mata secara langsung bagaimana timnas Indonesia versus Mozambik. Lokasinya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanti akan dilaporkan oleh rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
2: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
1: Ya, Indra dan Tomo, silakan.
3: RRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara berada di mana kita saat ini, Indra? Ramai sekali orang-orang di sini, Indra.
4: Iya, betul sekali, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipadati oleh puluhan ribu supporter yang tentu berantusias untuk menyaksikan Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Matchday yang kedua setelah tadi tanggal 5 ya, beberapa hari yang lalu itu Indonesia meraih kemenangan atas Oman
3: 3-0 ya, kemenangan 3 mutlak, 3 gol tanpa balas atas Oman. Berharap malam hari ini timnas Indonesia juga bisa mengulang kemenangan yang sama, dan bisa kami gambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan. Namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra ya. Ada perubahan pemain dilakukan hari ini.
4: Ya betul sekali, bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun. Kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter. Kemudian ada Calvin Verdong juga starter. Serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia. Kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia tapi Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin, cukup telak. Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jadi kita melihat hitungannya masih Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga bagi ini. Namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand, Dimitri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman, Indra ya. Saat ini memang tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tribamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson, dan misalnya kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Menciu Kwaopita Chembe.
0: Ya, nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Roni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang cancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah, dibayangi dengan Marcelino Ferdinand nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho. Mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja. Aduh,
0: makanya langsung ditarik ya.
2: Tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun melebar dia ke sebelah kiri, ada Oleh, Oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu Oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan masuk dalam kotak penalti. Dah dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Indonesia ya. Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola, gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dan tengah, Ratnar Ratmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
1: ya kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Ratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Oleh. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali Indonesia bangun serangan kembali. Bahaya,
2: Rakitic tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni, main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
2: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Oh, Indonesia! Baik-baik-baik! Dicetak oleh pemain nomor 10, Ole! Ole! Ole! Terima kasih. Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, balik lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba berkejar di flop. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua penalti. Terus kecelakaan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul,
0: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Kaputa oleh Rebelli, ada lagi pemain Indonesia, ada Marcelino dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola. Hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
2: berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Bahasa salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya.
2: Main bola apalagi canda dia. Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi, tutup gol. Dapat lagi, dipatahkan lagi. Bagaimana Horat Mangun? Luar biasa! penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
2: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Yenda dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri. Bagaimana punggung 9 Cidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tribamukas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ochongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Genito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Oli Rumeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Rumeni pemain nomor punggung 10.
3: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, orang tangguh. Ya. Oh, orang lihat saya.
3: Orang mudeng ya.
0: Jadi, orang tangguh jatuh tadi ya.
3: Orang tangguh nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Bagi Indonesia, sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan. Ke kanan, oh dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson, sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7, Dario Congai. Mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik. Ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kawan kembali ke depan. Di sana ada Dodi Tribangkai. Dodi Tribangkai. Kiri kawan
2: kembali. Mencoba dilepaskan Doni Tribamukas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul,
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
3: Iya, makanya kenapa dia begitu?
2: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan
3: dengan kaki kirinya sudah dilakukan bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada main Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang, ada Kevin Dick di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga, kita nantikan, ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni, masih oleh, berada sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang, Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Radik, offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik, Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen, makin mundur saja Ed, pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi, ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat, ada Congai di sana, dipotong saja, bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara, ada lagi Rizky Ridho,
4: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
3: Mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu, namun sayang kundulan oleh Romeni tadi, berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi, masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho, Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pulipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Flambeau.

0: datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Ozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, topas, bagaimana menolak, datang Gabriel Pinto, masih Gabriel Pinto menguasai bola, lagi mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengejar bola, dia terpatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis,
2: tambahan waktu 2 menit
1: untuk babak pertama kali ini pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito, lebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil patahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tripa muka, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Ferdong. Ferdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand.

0: Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti score pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: apresiasi Anda. Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul. Waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chow begitu gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Yeah.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan tuh bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Oh. Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Yeah.
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan ini kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema.
0: Yeah. Juga. Tapi semakin matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali.
0: Yeah.
2: Pelatih ini luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Belumnya dilanjut ya, kita sama-sama
0: nantinya. Yeah.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arapna Oramangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja. Bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini, Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lepaskan kepada Elkan Bagot. Berdua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution for Mozambique. Player number 15 Kensuli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Verdong diterima. Sayang sekali Joey Ratnarorotnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini sebuah pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di wilayah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Wah, panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David kata. Hampir David Edmera ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
5: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui Ole Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Andreo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hodgman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number
5: 18, ya, lempar ke dalam bagi Mozambik, sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Cundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Chowaon. Pemain Indonesia serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
7: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendang langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
7: habis ngitung ya?
8: Iya tadi, ya, langsung pakai ya? Alat pengukur yang jamin bingung.
7: Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
8: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
7: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
7: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
8: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
9: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
8: mulut gawang dari Bola Bukano
9: adalah berjumlah 29.889 penonton.
8: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan lagi kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas sedangkan hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, bersama dia kelihatan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio.

0: Kan todo. Quédate que presa. Nah, Amiri Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik, di tackle kakinya, sampai memegang lututnya Ole Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh? Kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah, sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nanga Kembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti. Indonesia kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi nomor 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu.

0: nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Iya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba, juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan sebelum, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Dari pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratan Orat Mangun, Ratan Orat Mangun menggiring bola perlahan-lahan, dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan. Rata orang mau mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Ferdo. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick. Elkan Bagot. Ferdo. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Ferdong. Masih Calvin Ferdong. Sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni. Mencoba menggiring. Masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Oleh. Kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Masih oleh. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Ferdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia. Berbahaya. Kami luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romeni. Calvin Ferdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Ferdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
0: Beckham.
1: Beckham Putra Nugraha.
0: Iya.
1: Tanpa David akan
0: digantikan,
1: iya.
0: Kalau pakai David naif ya.
1: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Oratmangun?
2: Player number
1: 11. Akhir, semoga Ratna ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring.
0: Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor Bidang Psikologi Kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Sepak bola hanya di Pro 3 RRI.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, baru saja kita dengarkan pertandingan FIFA Match 2026 Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan hasil 1-0 untuk Indonesia. Dan kami akan lanjutkan kembali informasi dari Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu malam ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah

tertinggi selama dua dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

mau pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: ini, Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Agnes mewakili kelab kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali pagi ini saya Haryansyah kembali bisa menemani Anda di Bengkulu pagi ini untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan juga mengawali kebersamaan ini, kami akan hadirkan lagu-lagu islami yang kami rangkaikan juga dengan siraman rohani di religi pagi ini. Dan juga nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah. Dan juga pukul 8 pagi kami ajak Anda kembali untuk mengikuti dialog interaktif Bengkulu pagi, Bengkulu Menyapa. Dan selamat bergabung di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan. Seperti menampar pipi, merobek baju, dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih. Tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata, yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan.
dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi. Dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama Muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu, pendengar, terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau, pendengar, mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, walaysa minna man qatala ala asabiyah, walaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam, pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu, seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu.
kalau bahasa kekiniannya pelakor. Perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabbaha birrijal minan nisa wala man tasabbaha binnisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi, bukan golonganku. Bahkan 61 riwayat dilaknat. Nauzubillah wa yazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba au salaba au asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling. Merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Pro 1 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah wali murid bersama calon siswa mendatangi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meminta transparansi hasil seleksi jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru 2026. BMKG Bengkulu pastikan suhu udara di Bengkulu masih berada pada kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti beredar di media sosial. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama. Dari sejumlah wali murid bersama calon siswa mendatangi si SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meminta transparansi hasil seleksi jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Salah seorang wali murid, Poppy, mempertanyakan tidak dicantumkannya nilai atau skor peserta dalam pengumuman kelulusan sehingga hanya terdapat keterangan diterima atau tidak diterima, serta meminta pihak sekolah membuka informasi terkait skor tertinggi, skor terendah, dan jumlah peserta yang lolos maupun tidak lolos. Ketua SPMB SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Epriyeni, menjelaskan tidak dicantumkannya skor pada pengumuman merupakan hasil kesepakatan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS. Ia menyebut seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang melibatkan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, termasuk penilaian sertifikat prestasi dan tes tahfiz, sehingga sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah maupun mengakses seluruh proses penilaian secara langsung. Pihak sekolah menegaskan hasil seleksi yang diumumkan merupakan hasil akhir yang diperoleh dari sistem setelah seluruh tahapan verifikasi selesai dilakukan. Diketahui, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu menerima sebanyak 108 calon siswa melalui jalur prestasi yang mencakup prestasi akademik dan non-akademik pada SPMB 2026. Dukungan sosial menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyintas kanker. Berikut liputan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Peringatan pentingnya kepedulian terhadap kanker menjadi momentum untuk meningkatkan dukungan kepada para penyintas dan pasien yang masih menjalankan pengobatan. Masyarakat diajak memahami bahwa perjuangan melawan kanker tidak dapat dilakukan sendirian. Dukungan moral menjadi salah satu faktor pentingnya dalam proses pemulihan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan dukungan sosial dan keluarga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pasien kanker. Survivor kanker, Jajan Suryana, mengatakan bahwa semangat dari keluarga dan juga lingkungan sekitar membantunya melewati masa-masa sulit selama menjalani terapi. Ia juga mengatakan perjalanan melawan kanker tidak hanya menguji kondisi fisik, tetapi juga mental dan emosional seseorang. Kehadiran orang-orang yang peduli seringkali menjadi sumber kekuatan terbesar bagi para pasien.
2: Untuk pencegahan yang jelas, yang paling utama sekali tadi deteksi dini ya, deteksi dini. Tadi disampaikan memang ada kanker-kanker yang mudah sekali untuk dideteksi. Namun untuk kanker-kanker tertentu mungkin memang perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Makanya masyarakat yang kalau bisa dan memang harus ada kegiatan rutin untuk pemeriksaan check up. Ya, selain menjaga gaya hidup juga.
1: Sementara itu, perwakilan masyarakat peduli kanker, Nurlela Nawawi, menilai edukasi kepada masyarakat harus terus diperluas agar stigma terhadap penderita kanker dapat berkurang.
3: Kalau kita bicara gambaran kanker yang saat ini tentunya yang kita temukan itu trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. dan kita banyak juga menemukan kasus-kasus baru di setiap paskes yang ada di Provinsi Bengkulu ya, yang seperti kita ketahui di lapangan baik di kalangan komunitas kanker. Kanker sekarang itu tidak hanya menyerang di usia lanjut, sekarang juga kanker juga menyerang di usia produktif yang harusnya bisa dicegah, tetapi karena mungkin ketidaktahuan atau keterbatasan fasilitas untuk menjangkau fasilitas itu sendiri, sehingga akhirnya pas datang itu mereka sudah tahap yang lebih jauh itu.
1: Data dan kajian internasional menunjukkan bahwa pengalaman hidup penyintas, keluarga, serta pendamping pasien memiliki peran penting dalam penyusunan layanan kesehatan yang lebih berpusat pada kebutuhan pasien. Melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, komunitas, keluarga, dan masyarakat, harapan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker semakin terbuka. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi pesan utama bahwa kepedulian dapat menjadi kekuatan besar dalam menyelamatkan kehidupan dan menumbuhkan harapan bagi para pejuang kanker. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Bengkulu memperkuat strategi aksi 4K, keterjangkauan, harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk mengendalikan inflasi Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,01% year on year. Dikatakan Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, langkah antisipatif itu difokuskan pada pemantauan 20 komoditas pangan strategis di 4 kabupaten utama yang bertujuan meredam lonjakan harga terutama pada komoditas pendorong seperti cabai merah dan minyak goreng. Dijelaskannya pengendalian inflasi tersebut didukung penuh melalui sinergi lintas instansi mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah hingga pemanfaatan teknologi digital. BMKG Bengkulu memastikan suhu udara di Bengkulu masih berada di kisaran normal dan tidak mencapai 40 derajat Celcius seperti yang beredar di media sosial. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
4: Beredarnya informasi di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada dalam periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Menurutnya, wilayah seperti Kabupaten Lebong dan Rujang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, daerah pesisir seperti Mukomuko, Sluma, dan Bengkulu Selatan cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya. Ia menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung. Namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan di Bengkulu masih berada dalam batas normal.
5: Bahwa memang Bengkulu ini masuk di kering ya, kering masuk dari bulan kemarin, dari bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Namun masih ada potensi hujan seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di pidato bahwa ada masih potensi hujan di daerah Lebong, Rejang Lebong. Namun untuk yang di wilayah pesisir pantai seperti Mukomuko, Seluma, mana itu masih kering seperti itu dikarenakan adanya El Nino. Namun untuk El Nino sendiri ini melemah sampai dengan bulan Agustus. Jadi nanti curah hujannya lumayan meningkat.
6: Ini fenomena
5: atau ini masih normal sebenarnya. Itu masih normal karena masih ada hujan.
6: El Nino apa disebutnya?
5: Emang El Nino. Hanya El Nino aja. Cuman dia ada tipikalnya moderate ataupun di minus atau plus. Nah, karena Bengkulu masuk di plus, jadi keringnya ini tidak terlalu berlebihan.
4: BMKG memperkirakan suhu udara di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut suhu mencapai 40 derajat Celcius. Tri menambahkan kondisi geografis Bengkulu yang unik turut mempengaruhi cuaca di daerah ini. Kedekatan antara wilayah pesisir, dataran rendah, lembah, hingga pegunungan menyebabkan pembentukan awan hujan masih dapat terjadi di sejumlah kawasan, sehingga peluang hujan tetap ada meskipun Bengkulu sedang memasuki musim kemarau. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui sejumlah instansi terkait memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan dan pembinaan anak melalui pendampingan terpadu yang dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Bengkulu. Kolaborasi antar instansi ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, asesmen sosial, serta pendampingan terhadap 10 remaja yang terjaring razia penyakit masyarakat atau PEKAT. Memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan keterlibatan berbagai lembaga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak. Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya bersama Tendi Yusuf Riawan.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
8: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kota kita 100. Nah, untuk yang 71, tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB, baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
7: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur telah sukses menyelenggarakan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang pertama. Pelatihan ini telah berlangsung selama 3 hari yang berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur Akbar Wibowo dalam penyampaiannya menekankan bahwa data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, sehingga diperlukan petugas yang kompeten, teliti, dan berintegritas. Para petugas ini nantinya sebentar lagi akan turun ke lapangan untuk mendata masyarakat secara door-to-door pada sensus ekonomi 2026.

0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bengkulu kirim 41 peserta ke Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Provinsi Bengkulu akan ambil bagian dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Pada ajang tingkat nasional tersebut, kontingen Bengkulu akan mengirimkan 41 peserta. Ketua kontingen Pes Parawi Bengkulu, Sabam Sihite, mengatakan, dari total 12 kategori yang diperlombakan pada Pes Parawi Nasional ke-14, Bengkulu hanya mengikuti 6 kategori. Menurut Sabam, adapun kategori yang diikuti oleh kontingen Bengkulu meliputi solo anak putra-putri, solo remaja putra-putri, vokal grup, dan musik pop gerejawi.
2: Kontingen Pes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, jumlah pesertanya 41 orang. Sebenarnya jumlah kategori yang dipertandingkan itu ada 12, tapi karena jarak ke Papua, akhirnya kita hanya mengikuti 6 kategori, yaitu solo anak putri, solo anak putra, kemudian solo remaja putra, solo remaja putri, vokal grup, dan juga musik pop gerejawi.
1: Sabah menjelaskan keterbatasan jumlah kategori yang diikuti bukan disebabkan minimnya minat peserta, melainkan karena faktor jarak yang cukup jauh menuju Papua Barat. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran transportasi dan akomodasi. Meski tidak mengikuti seluruh cabang lomba, kontingen Bengkulu tetap optimis mampu memberikan penampilan yang terbaik. Menurut Sabam, setiap kategori yang diikuti ditargetkan meraih medali emas, mengingat pada beberapa penyelenggaraan Pes Parawi sebelumnya, kontingen Bengkulu selalu berhasil membawa pulang medali. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Duta Baca Bengkulu 2018, Herawati, mengatakan minat baca generasi muda sempat mengalami penurunan sejak tahun 2018. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh semakin masifnya penggunaan media sosial yang menawarkan berbagai bentuk. Meski demikian, Herawati menilai tren tersebut mulai mengalami perubahan positif sejak tahun 2025, khususnya di kalangan generasi Z. Ia menjelaskan bahwa peningkatan minat baca saat ini lebih banyak terlihat pada penggunaan buku digital atau e-book serta aktivitas membaca melalui komunitas daring. Selain melalui media digital, minat terhadap buku fisik juga masih cukup tinggi. Herawati menuturkan hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya penerbit independen atau penerbit indie yang terus menghadirkan karya-karya baru. Gusril Pausi kembali memimpin Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Kaur setelah terpilih sebagai Ketua DPD 2 masa bakti 2026-2031. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah daerah musda kelima Partai Golongan Karya Kabupaten Kaur yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Kaur. Terpilihnya kembali Gusril Pausi tidak lepas dari dukungan kader dan pengurus yang menilai kepemimpinannya selama ini berhasil membawa kemajuan bagi Partai Golkar Kaur. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Syamsur Rahman, menyampaikan agar Ketua DPD Golkar Kaur dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, serta menekankan pentingnya menjaga marwah partai. Dalam rangka menyambut 1 Muharram, Kementerian Agama bersama Pemda akan melaksanakan zikir akbar dan pawai ta'aruf. Informasi selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kaur bersama pemerintah daerah akan melaksanakan zikir akbar dan pawai. Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektoral sebagai bentuk syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansah menjelaskan untuk zikir akbar akan digelar pada malam 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh para ustadz dan kiai yang berasal dari Kabupaten Kaur. Menurut Wislansa, zikir akbar ini menjadi bagian penting dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Selain itu, sebagai sarana ibadah, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar warga. Lebih lanjut, Wislansa menjelaskan untuk tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram akan dilaksanakan pawai ta'aruf. Pawai ini akan melibatkan berbagai unsur mulai dari jajaran Kemenak Kaur, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah hingga pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa jumlah peserta yang akan mengikuti pawai diperkirakan mencapai 2.000 orang. Antusiasme peserta dinilai cukup tinggi mengingat kegiatan ini rutin digelar setiap tahun.
4: Untuk menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah bertepatan tahun 2026 ini, jajaran kantor Kemenang Kabupaten Kaur beserta lintas sektoral Pemda akan mengadakan itu zikir akbar bertepatan dengan 16 Juni di tahun baru Islamnya akan diadakan pawai akbar.
3: Wislansa berharap dengan adanya rangkaian kegiatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Kaur dapat menyambut tahun baru Islam dengan penuh makna. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: 213 santri Raudatul Afal Kabupaten Kaur dilepas kepala Kemenak Kaur dalam acara pentas seni dan pelepasan santri. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Sebanyak 213 santri Raudatul Afal atau RAC Kabupaten Kaur mengikuti acara pentas seni dan pelepasan santri dengan meriah. Kegiatan yang berpusat di Gedung Serbaguna Pemda Kaur ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur beserta jajarannya. Pentas seni ini menjadi panggung kreativitas bagi anak-anak usia dini untuk menampilkan bakat terbaik mereka. Berbagai pertunjukan mulai dari tarian daerah, hafalan surat-surat pendek Al-Quran, hingga bakat lainnya turut menyemarakkan suasana. Para orang tua yang hadir tampak antusias dan haru melihat keberanian putra-putri mereka tampil di atas panggung. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman S.Ag, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para guru dan pengelola RA. Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis agama sejak usia dini sebagai pondasi moral generasi penerus bangsa. Melalui bimbing yang tepat, santri diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan cerdas.
6: Kabupaten Kaur mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Guru Raudatul Anfal yang sudah sukses melaksanakan kegiatan hari ini.
5: Prosesi pelepasan santri ditandai dengan pengalungan medali kelulusan secara simbolis oleh Kepala Kemenak. Momen ini sekaligus menandai kesiapan para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pihak Kemenak berharap momentum ini menjadi langkah awal yang baik bagi masa depan anak-anak. Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa seluruh RA dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur terlibat aktif dalam menyukseskan acara tahunan ini. Para guru pun memberikan doa terbaik agar anak didik mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Kepala Kemenak, para guru, santri, dan orang tua murid sebagai kenang-kenangan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Wakapolres Bengkulu Selatan Kompol Kusman Jaya memimpin press release pengungkapan sejumlah kasus di Bengkulu Selatan. Kasus pertama adalah pencurian dengan pemberatan di sebuah gudang kopi di Kecamatan Pasar Mana. Komplotan pelaku yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil menggasak 13 karung kopi kering dengan berat total mencapai 1,3 ton. Selain itu juga, Polres Bengkulu Selatan juga berhasil membongkar kasus dugaan penggelapan dana di SPBU Kutau dengan nilai kerugian awal mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selanjutnya, kasus penjambretan terjadi di Jalan Arsit, Kelurahan Gunung Ayu yang menyasar perhiasan seberat 25 gram dengan nilai kerugian mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, untuk kasus curan mor di Pasar Baru, petugas meringkus pemuda yang mencuri sepeda motor Honda Astrea C100. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini. Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi ini, dan kami akan update lagi untuk informasi seputar Bengkulu di berita daerah pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten se-provinsi Bengkulu hari ini di Selasa 10 Juni 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Andre Prakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, dan Bengkulu Tengah. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, ini cukup mengejutkan untuk masyarakat. Usai tidak naik selama 3 bulan, harga Pertamax tiba-tiba jadi Rp16.250 per liter per hari ini 10 Juni 2026. Dan untuk BBM non-subsidi ini, Pertamina Patraniaga resmi menaikkan ya harganya. Dan tak hanya Pertamax, Pertamax Green 95 atau RON 95 juga ikut mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp12.900 jadi Rp17.000 per liter.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya